sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian Barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP-PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam, mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas

Lintas Mall harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sayur-sayur.
2: Mang, sayur, Mang.
1: Boleh, Teh.
2: Jum-jum minten, pasti masak ikan kembung lagi.
3: Bener, Jeng. Padahal sebenarnya saya lagi pusing banget, Jeng.
2: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
3: Jadi, saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya, bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak, saya bisa dipenjara, Jeng. Ya, wes saya transfer deh barusan.
1: Eleh-eleh, Teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan, Teh.
3: Iya toh, ini saya ditipu, Mang. Mamang kok tahu?
1: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan, Teh.
2: Makanya, Jeng, jangan kalah informatif sama Mamang Sayur.
3: Walah, 5 juta aku melayang.
1: Ini ikan kembungnya jadi, Teh.
3: Gak usah, Mang. Saya udah kembung duluan.

Senja teduh pelita ya pendengar, kami putarkan di pagi hari Anda karena kali ini bukan senja ya, masih pagi. Harapannya Anda masih tetap semangat untuk menyambut hari. Nah tentunya untuk bisa nanti ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman di kantor ya, atau pas lagi jemput anak, ini ada satu informasi yang begitu penting seputar Indonesia pendengar, yang datang dari Nasional, bahwa 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026 pendengar. Dan PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya, pendengar. Dan fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat ya. Dan Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api yang aktif, pendengar. Dan 6 gunung tersebut ini juga termasuk ada yang di Selat Sunda, yaitu Gunung Anak Krakatau ya pendengar, Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki NTT, Gunung Ili Lewotolok di NTT juga, serta yang terakhir Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Dan Rita pun juga menegaskan masyarakat tidak perlu langsung mengaitkan aktivitas erupsi dengan setiap kejadian gempa bumi ya. Dan menurutnya gempa tektonik tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Mohon perhatian, simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Kalau Peter Pan dengan mencari sesuatu yang dibenci ya pendengar, untuk Anda yang sedang mencari informasi seputar pemerintahan ya, ini kabar terbaru bahwa pemerintah menyasar investor asal Jepang untuk berinvestasi di berbagai proyek transportasi dan infrastruktur di Indonesia pendengar. Dan untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama KBRI Tokyo menyelenggarakan Indonesia Japan Infrastructure and Transportation Business Forum and Business Matching. Dan kegiatan yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Agustus di KBRI Tokyo, Jepang, pendengar, dihadiri lebih dari 50 orang perwakilan. Mereka dari sekitar 36 perusahaan Jepang, calon investor, dan lembaga keuangan. Dan berbagai institusi Jepang pun juga ambil bagian dalam acara tersebut ya. Seperti Sumitomo Corporation, Toyota Suso, Mizuho Bank, Tokyo GR East, dan juga mengirim perwakilannya. Dan ini tentunya Indonesia sendiri membawa 32 proyek investasi strategis dari 9 BUMN atau BUMD dari berbagai sektor pendengar. Dan diantaranya proyek jalan dan jalan tol, pengembangan kawasan hunian, properti komersial, perkeretaapian, dan transit orient development atau TOD.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Badan Urusan Logistik atau Bulog bersiap membangun lumbung pangan di Kabupaten Pandeglang guna memperkuat penyerapan hasil panen padi masyarakat serta mendukung program swasembada pangan nasional. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Fahmi mengatakan, lahan hibah yang disiapkan untuk pembangunan lumbung pangan tersebut berlokasi di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, dengan luas mencapai 4,4 hektar. Menurutnya, lokasi tanah seluas 4,4 hektar tersebut merupakan aset milik Pemkab Pandeglang yang telah sesuai dengan pola ruang kawasan tanaman pangan. Beralih ke informasi selanjutnya, penderita tuberkulosis atau TBC di Provinsi Banten baru 66% atau 33.495 kasus yang ditemukan sepanjang 2026. Alhasil berdasarkan estimasi sekitar 39%, 17.255 penderita masing-masing belum terdeteksi. Kepala Dinkes Banten, Ati Pramuji Hastuti mengatakan, pemerintah terus mengejar penemuan kasus TBC untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kita kembali dalam program Banten Menyapa, dan biasanya di hari Jumat pembahasan kita seputar prestasi. Jadi untuk Anda yang mau bertanya-tanya soal tips and trick agar anak Anda mungkin ya berprestasi, atau Anda sendiri yang saat ini kebetulan sedang mendengarkan RRI Pro 1 Banten dan berusia dengan narasumber kita kali ini, silakan langsung saja bergabung di WhatsApp kami, tentunya di 0811145049. Dan tema yang kita bahas hari ini adalah siap berlagak Aida bidik prestasi di Liga KONI. KONI sendiri adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Lantas bagaimana persiapannya, perjalanannya seperti apa, strategi apa yang akan disiapkan? Kami sudah tersambung dengan Aida Nailaturrahma selaku atlet futsal putri asal Cikande, Kabupaten Serang, yang kabarnya telah meraih berbagai prestasi, pendengar. Dan ini patut kita berikan acungan jempol ya. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Aida.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Aida?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini kesibukannya lagi ngapain nih Aida nih?
1: Kesibukannya masih ada latihan sih. Cuman gak terlalu sering karena kesibukannya ada kuliah juga gitu.
0: Oh baik, semester berapa Aida?
1: Masih semester 1, maba.
0: Oh masih fresh gitu ya. Dan ini kita masuk ke topik ya Aida ya. Siap berlaga Aida bidik prestasi di Liga KONI. Nah sebelum persiapan soal kesananya nih Aida, boleh dijelaskan dulu kapan pertama kali mulai senang sama futsal ya?
1: Jadi mulai saya ikut eskul futsal itu di kelas 1 SMA. Awalnya itu teman-teman mengajak untuk ikut eskul futsal. Terus saya juga mulai tertarik kan karena pengen nyobain di cabur futsal. Terus akhirnya mengajak untuk eskul futsal. Awalnya kan saya nggak bisa gitu kan, kayak skill saya nggak punya, teknik juga saya belum terlalu apa ya, kayak terlalu belum lancar gitu kan. Jadi saya mulai ikut nyobain di cabur futsal itu.
0: Oke, berarti memang futsal ini adalah awal mulanya dari ajakan teman-teman gitu ya, Aida ya. Oke. Nah, berarti pas terjun ini Aida benar-benar menikmatinya kah? Karena kan biasanya kalau futsal ini kan identik dengan laki-laki ya. Nah, Aida mengapa kok tiba-tiba memilih futsal sebagai jalur untuk mengembangkan prestasi gitu?
1: Karena futsal itu kayak apa ya, kayak pengen nyoba gitu kan, nyoba terus pengen terjun juga, pengen apa sih, kayak ngerasain gimana sih main futsal untuk 5 orang itu gitu kan.
0: Untuk 5 orang. Iya, ada lagi yang mau tambahin?
1: Udah.
0: Oke. Nah, ini kalau di futsal sendiri ya, Aida ini menduduki posisi apa Aida?
1: Menduduki posisi flank kiri.
0: Nah, itu boleh dijelaskan flank kiri ini yang seperti apa kepada pendengar?
1: Flank kiri ini kayak bermain di pinggir lapangan untuk mengecok lawan ke dalam, kayak misal untuk shooting gitu kan. Misalnya susah, kalau misalnya nggak ada peluang untuk shooting, bisa balik lagi ke angkor gitu. Jadi kita mulai, apa ya, kayak mulai lagi gitu tuh dari taktiknya, dari awal, dari bawah gitu.
0: Oke, berarti memang main strategi gitu ya Aida ya. Nah ini kalau dilihat dari pemain yang di Indonesia lah, atlet ya, bisa dikatakan atlet sepak bola maupun atlet futsal di Indonesia, siapa yang jadi idolanya Aida sendiri nih?
1: Kalau dari yang cowok itu atlet futsal Indonesia itu Reza Gunawan. Kalau yang cewek itu Kak Dinar Kartika.
0: Oke, alasan

0: Ini apa nih, boleh dikasih tahu satu-satu?
1: Karena sama-sama flank kiri, kayak mengidolakan kayak gimana sih flank kiri bisa apa ya nembus ke depan gitu kan? Gimana caranya gitu dari skillnya gitu, dari mengecek lawannya gitu.
0: Okay. Berarti udah menekuni futsal ini sejak kapan, Aida?
1: Dari kelas 1 SMA.
0: Oh, dari kelas 1 SMA.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Tapi di sini prestasinya sudah lumayan, sudah banyak banget ya, bisa dikatakan. Udah kemana aja nih, Aida nih?
1: Paling terakhir itu sebelum lulus SMA itu ke Jakarta.
0: Okay. Jadi di situ juga ada diseleksi begitu, Aida?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Berarti pas diseleksi itu dari berapa peserta?
1: Itu tuh kayak apa ya, itu apa sih diseleksinya itu kayak itu tuh apa sih siswa-siswa SMA 1 Cikande tuh kayak siapa yang rajin latihan gitu kan. Pasti akan dibawa gitu.
0: Berarti Aida ini mengikuti futsal ini apakah memang dasarnya ikut klub atau ikut ekstrakurikuler dari sekolah, Aida?
1: Dua-duanya, Kak.
0: Oh, dua-duanya. Berarti pas diajak teman itu yang pas SMA itu ya, Aida?
1: Iya.
0: Oke, terus dengan intensitas latihannya seperti apa, Aida? Dengan kesibukan yang dari SMA ini kan sekolah, dan sekarang kuliah itu bagaimana membagi waktunya?
1: Jadi kayak kalau untuk sekolah itu kan pulang sore ya, langsung latihan. Pasti kalau misalnya latihannya di sekolah, pernah waktu itu langsung bawa perlengkapan futsal, jadi nggak pulang dulu, jadi langsung untuk latihan di sekolah gitu. Terus kalau misalnya untuk kuliah kan sekarang kuliah sampai hari Jumat ya, jadi misalnya kebagiannya online tuh bisa kan untuk latihan gitu, karena latihan jadwalnya itu sore gitu.
0: Baik-baik, berarti memang sudah ada porsi sendiri untuk membagi waktu. Tuh, seperti itu ya, Aida. Nah, berarti kalau terkait latihan ini, biasanya hal-hal apa yang dilatih dari posisinya Aida sebagai flank kiri nih?
1: Kayak latihan basic gitu kan, basic. Terus ngituin lawan gitu, kayak ngelewatin lawan gimana, terus shooting gitu.
0: Shooting ini melempar bola ya? Atau seperti apa?
1: Shooting ini menendang bola, Kak. Menendang bola.
0: Oh, menendang bola ke arah tertentu atau
1: iya, gawang targetnya.
0: Oke, baik. Lalu dukungan dari orang tua ataupun dari keluarga selama ini seperti apa, Aida?
1: Awalnya saya nggak didukung orang tua, Kak. Karena orang tua pengennya saya tuh masuk ke perawatan, bukan ke dunia olahraga. Terus saya mencoba untuk menonton, untuk mengajak orang tua kalau misalnya saya ada pertandingan. Saya mengajak orang tua untuk menonton saya. Gimana saya udah sejauh ini gitu kan, proses selama ini. Saya ingin mengajak orang tua gitu.
0: Oke, berarti memang ada pembuktian dengan prestasi gitu ya, Aida ya. Agar orang tua ini memberikan restu dan doanya ya. Berarti kalau sejauh ini setelah Aida mendapatkan prestasi yang bisa dikatakan ini banyak ya. Nah, itu respon dari orang tua seperti apa, Aida?
1: Pasti yang pertama itu senang dan bangga, Kak. Udah sejauh ini terus dapat prestasi bersama tim, terus juga prestasi pribadi gitu kan, bisa dapat top score gitu. Pasti terutama senang dan bangga, Kak.
0: Oke, ini keren ya, Aida menjadi top score ya. Ini apakah sebagai atlet futsal itu ada strategi-strategi yang bisa dilakukan ya? Untuk bisa mendapatkan prestasi tersebut, Aida?
1: Strateginya yaitu bisa kerjasama sama tim gitu. Pokoknya ya kerjasama sama tim gitu, Kak.
0: Okay. Baik. Nah, kalau misalnya kerjasama sama tim kan tentunya dengan berbagai karakter dan juga tekanan di lapangan ini kan menjadi tantangan tersendiri ya, Aida ya. Nah, ini bagaimana koordinasi agar setiap anggota dalam tim itu selalu solid ya?
1: Terutama ya latihan, kalau misal latihan konsisten gitu kan, jadi satu paket itu harus ada full biar konsisten latihan, terus strateginya juga nyambung gitu, Kak.
0: Oke, baik. Ada lagi?
1: Udah.
0: Lalu kalau koordinasi dengan pelatihnya seperti apa, Aida?
1: Ya sama kalau di pelatihan apa latih pelatih juga kayak ngasih strateginya kita yang ngejalanin gitu.
0: Oke, baik. Di antara pertandingan Aida yang di sini prestasinya juga perlu diacungi jempol ya ini, apakah ada pertandingan yang menurut Aida itu tersulit begitu?
1: Itu ada di pertandingan Bina Bangsa Cup 25 kalau nggak salah.
0: Nah, itu kesulitannya seperti apa Aida?
1: Itu kita cuman ada 7 orang doang, Kak. Cadangan 2, kiper 1, sama pemain 1. Terus di situ angkatan kelas 11 semua. Itu nggak ada kakak kelasnya, Kak. Jadi pas pertandingan awal, kita mengalami kesulitan untuk mencetak gol lebih banyak. Cuman dapat 1-0 doang, Kak. Ke babak selanjutnya, gitu.
0: Baik-baik. Jadi ini tuh yang menjadi tantangan adalah faktor kekuatan juga.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lalu waktu itu bagaimana strategi yang dilakukan Aida dan teman-teman untuk bisa membangkitkan motivasi agar bisa bertahan maupun menyerang Aida?
1: Kita pasti di briefing dulu kan sama pelatih, Kak. Lanjutkan pertandingan babak berikutnya gitu. Kenapa permainan pertama itu jelek banget, cuma dapat 1-0 gitu. Briefing dulu sama pelatih, kita mengatur strategi baru untuk menjalankan pertandingan berikutnya gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke persiapan menuju Liga KONI ya, Aida. Nah, sejauh ini bagaimana persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut ya Liga KONI tersebut, Aida?
1: Untuk Liga KONI ini sekarang ini gitu, itu masih gimana 50-50, Kak. Tim saya, paket saya gitu masih ada yang kuliah juga. Kesibukannya kan, terus untuk latihannya juga pasti jarang, ada yang ngekos juga pasti, kalau yang ngekos kan untuk satu Sabtu sampai Minggu doang, kalau misalnya main pulang kan pasti jarang juga buat latihan, paling ada 1 orang atau 2 orang yang latihan. Jadi persiapan kali ini tuh belum matang banget, Kak. Mungkin nanti setengah bulannya gitu kan, minggu ke depan gitu pasti bakal dimatangin lagi.
0: Oke, nah ini jadwalnya kapan Aida untuk Liga KONI sendiri?
1: Pertengahan September, Kak, 2 minggu kayaknya.
0: Oh, pertengahan September 2 minggu ya. Nah, kalau dari Aida sendiri terkait persiapan latihan ini apa yang diutamakan Aida? Apakah udah meliputi fisik, strategi, mental, maupun yang lainnya?
1: Ya, terutama fisik, Kak. Karena lapangannya mungkin cukup besar ya. Jadi terutama fisik dulu kita kembangin gitu.
0: Baik-baik. Nah, terus kalau Aida kan juga udah katakanlah di lapangan udah sering begitu ya. Nah, dari Aida sendiri itu bagaimana mengelola emosi supaya bisa tetap stabil gitu di lapangan, Aida?
1: Pernah waktu itu saya emosi sama saya karena ya gitu kecokan di pertandingan, susah mencetak gol ke depan gitu kan. Terus pelatih saya bilang, udah tahan-tahan gitu kan, jangan emosi dulu. Pasti kalau misalnya emosi, pasti bakal bakal mengacak-ngacak pertandingan gitu. Strateginya bakal nggak jalan gitu. Jadi ditahan aja emosinya, meskipun ada kesalahan teman, ya udah dipendem aja gitu kan, ditahan gitu.
0: Oh, berarti memang dari pelatih ini memegang peran penting untuk menenangkan emosi dari para pemain ya, Aida ya. Oke, baik. Nah, tentunya apakah dari ini kan futsal pasti sudah ada lawannya begitu ya, Aida? Apakah memang di KONI ini sudah diberitahukan siapa saja yang akan dilawan dalam pertandingan tersebut?
1: Kalau sejauh ini belum tahu sih, Kak. Timnya aja karena kita belum belum pasti gitu kan mau daftar atau enggak, masih 50-50 gitu, Kak.
0: Oh, seperti itu. Baik-baik. Nah, ini kalau tentunya kita berbicara soal futsal ya, Aida ya. Ini kan kita selain strategi antar tim, kita juga bisa harus peka ya dalam membaca situasi maupun peka membaca gerakan lawan ya. Nah, ini kalau dari Aida bersama tim, bagaimana cara atau tips untuk membaca pergerakan lawan? Seperti itu, Aida.
1: Jadi kita mancing dulu, kalau mancing lawan untuk keluar. Karena biar lapangannya lebih luas, biar polanya juga lebih enak gitu. Jadi kita memancing lawan dulu untuk keluar.
0: Seperti apa itu pancingannya, Aida?
1: Dibawa ke kayak bola diangkor nih. Terus dibawa ke bawah gitu, Kak, pemainnya gitu.
0: Ini sayangnya nggak bisa praktek ya. Sebenarnya penasaran nih Aida saya. Oke. Nah, terus kalau dilihat juga ya, Aida, biasanya kalau dalam pertandingan ini hal-hal apa yang paling Aida waspadai sebagai seorang atlet? Apakah lawannya atau durasinya atau seperti apa?
1: Seperti kayaknya lawannya sih, Kak. Karena kita nggak tahu perkembangan lawan itu kayak gimana gitu. Mungkin hari ini lawannya masih belajar gitu. Mungkin minggu depan udah lumayan bagus gitu, Kak.
0: Baik-baik, karena memang kita tidak tahu intensitas latihan dari lawan juga ya. Bagaimana karakter, mental, dan bagaimana seberapa dia cerdas untuk membaca situasi ya, Aida ya. Lalu kalau selama ini bagaimana cara pelatih mengevaluasi kemampuan masing-masing tim, termasuk Aida di dalam futsal sendiri, Aida?
1: Mengevaluasinya di latihan, Kak. Jadi kita pulang lagi gitu kan, untuk misal kita udah kalah nih, jadi kita besoknya kita mulai latihan lagi, kita mulai mengatur ulang lagi strateginya gitu, polanya gitu.
0: Baik-baik. Jadi memang dievaluasi dari strategi maupun pola begitu ya? Nah kalau saat ini Aida terkait gerakan, apa ada yang diutamakan dari gerakan-gerakan sebagai flank kiri ya tadi ya? Adakah gerakan yang diutamakan saat latihan begitu?
1: Adakah itu kan apa ya, kayak mengecoh lawan gitu kan, untuk mengutar balik badan, terus memegang bola dengan kuat gitu, terus shootingnya juga harus ini.
0: Oke, baik. Berarti memang kita harus mengevaluasi diri sendiri juga ya, Aida ya. Lalu target selanjutnya Aida, dari Aida sendiri maupun yang nantinya juga membawa tim selain KONI, apakah ada yang ingin dicapai selanjutnya, Aida?
1: Ya tentunya ada, Kak. Saya pengen bermain di timnas, cuman mungkin rezekinya juga belum ada, nanti pasti ada kok.
0: Oke, baik. Wah, ini pekerja keras ya Aida ya. Oke. Nah, ini tadi kuliahnya kuliah jurusan apa, Aida?
1: Ilmu keolahragaan, Kak.
0: Oh, ilmu keolahragaan. Jadi cocok ya sama atlet yang lagi dibangun sama Aida. Berarti memang dulu memang niatnya bercita-cita jadi atlet atau seperti apa, Aida?
1: Iya, pengennya jadi atlet karena dari orang tua, dari kakak atau bapak itu suka olahraga juga, Kak. Jadi mungkin keturun.
0: Baik, berarti memang sudah ada darah-darah atlet ya, seperti itu. Lalu dari, kalau sehari biasanya Aida berlatih bagaimana itu? Apakah pas sore, pas pagi, kalau dalam setiap hari ya?
1: Itu pasti latihannya pagi, Kak, karena kita masih dicampur sama anak sekolah, Kak. Mungkin pulang sekolah gitu jam 4 atau jam 5 gitu untuk latihannya. Terus untuk latihannya seminggu itu 3 kali atau enggak 4 kali, Kak.
0: Oh, seminggu 3 kali, 4 kali ya. Oke. Berarti apakah sebagai atlet nih ya, Aida? Aida juga menerapkan konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang agar tetap tubuh juga kuat gitu, Aida?
1: Iya, pasti harus makanan dengan sehat gitu kan, minuman yang manis-manis atau makanan yang pedas-pedas gitu. Pasti kita harus menjaga sebagai atlet ya.
0: Oke, baik. Lalu ini yang terakhir, Aida. Apakah ada pesan bagi pendengar kita ya, ataupun teman-teman Aida yang ingin mengikuti jejak Aida sebagai atlet?
1: Jadi kita harus berani mencoba gitu kan, sebelum itu semua gagal. Harus berani pokoknya.
0: Oke, ada lagi?
1: Udah.
0: Oke, harus berani mencoba dan berlatih ya tentunya ya Aida ya. Baik, terima kasih ya Aida telah hadir dalam perbincangan kita kali ini ya, soal bidik prestasi di Liga KONI. Lancar-lancar ya untuk kegiatan dan prestasi di kemudian hari ya Aida ya.
1: Iya, Kak. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aida.
1: Pagi, Kak.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Demikian program Banten Menyapa edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026 dengan tema Siap Berlaga Aida Bidik Prestasi di Liga KONI. Dan pendengar, semoga informasi yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancam-ancam ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 15225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu, stop, cek, lapor.
2: Stop, cek, lapor.
3: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kepuasan hati ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar masih di Banten pagi ini bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan berita kali ini datang dari proses pemulihan dari gempa yang terjadi di NTT sebelumnya ya, pendengar, bahwa Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak pasca gempa NTT kembali berfungsi. Pemulihan konektivitas tersebut berjalan bersamaan dengan percepatan penanganan infrastruktur layanan dasar masyarakat terdampak, pendengar. Dan berdasarkan data penanganan hingga 30 Agustus 2026, tercatat 17 ruas jalan terdampak gempa. Dan ruas tersebut mencakup 88 titik longsor dan 3 patahan yang seluruhnya telah kembali berfungsi, pendengar. Kementerian PU juga mencatat 14 jembatan dan 3 duiker terdampak akibat gempa di sejumlah wilayah NTT. Dan seluruh infrastruktur tersebut pun juga telah difungsikan kembali ya, pendengar, untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah terdampak. Aku

Pendengar, coba deh saya mau tanya kepada Anda, ada nggak ya pendengar yang magernya minta ampun, terus rasanya itu badan lemes banget, kayak nggak ada tenaga, kalau mau berdiri pun suka pusing tiba-tiba. Nah, itu tandanya ya pendengar, lagi butuh asupan vitamin dan mineral penambah darah. Yuk, saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Lipron B-Plex. Nah, pendengar, Lipron B-Plex ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B-kompleks, serta mineral penting lainnya yang tentunya bagus banget untuk pembentukan darah Anda di tubuh kita semua. Nah, saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Lipron B-Plex. Lipron B-Plex dari Papros.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya. Yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul heboh, Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam program Halo RRI. Jadi Halo RRI ini merupakan segmen yang memberikan ruang kepada Anda untuk memberikan masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai. Dan Anda pun juga bisa melaporkan dugaan kriminalisasi seperti premanisme maupun peredaran narkoba dan judi di online tentunya. Dan caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa mengirimkan pesan maupun bukti terkait foto maupun video melalui WhatsApp kami di 0811145049. Dan nantinya laporan Anda akan kami coba teruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan masih kami tunggu partisipasi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Pendengar masih di Halo RRI. Jadi Halo RRI ini menyediakan ruang untuk Anda semua dalam memberikan masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda, pendengar. Dan mungkin Anda saat tadi sedang bekerja ya, melewati wilayah tertentu yang jalanannya berlubang ataupun ada penumpukan sampah di titik-titik tertentu, maupun Anda melewati halte yang tidak terawat sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung maupun pengguna halte, ini silakan bisa langsung disampaikan ke WhatsApp kami di 0811145094. Selain itu Anda juga bisa menyampaikan terkait kualitas pelayanan publik di sekitar wilayah Anda jika memang dibilang kualitasnya tidak memenuhi standar ya. Dan laporan Anda nantinya akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Masih kami tunggu ya pendengar di Halo RRI.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman El Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer

Karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Kartika Rahmi di Halo RRI. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan maupun masukan seputar fasilitas sosial maupun umum di sekitar wilayah Anda atau di wilayah yang Anda jumpai, silakan bisa langsung disampaikan ke kami melalui WhatsApp di 08111450949. Dan saat ini kita juga sudah berbarengan ya dengan MPLS beberapa sekolah, pendengar. Jika memang Anda saat mengantarkan anak ke sekolah melihat fasilitas sekolah yang perlu diperbaharui atau direvitalisasi atau dibangun kembali, silakan bisa disampaikan melalui kami. Ataupun di musim kemarau saat ini ya, karena masuk ke puncak juga, pendengar, Anda bisa menyampaikan bagaimana kondisi ketersediaan air di wilayah Anda. Apakah mengalami kesulitan, apakah perlu perbantuan dari BPBD maupun pihak terkait? Ini silakan bisa disampaikan melalui WhatsApp kami tentunya di 08111450949. Sertakan foto maupun video sebagai bukti ya, pendengar, untuk diverifikasi. Nantinya dari bukti tersebut serta laporan Anda akan kami teruskan kepada pihak yang terkait. Jadi masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

0: Din, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI yang kami siarkan dari Jalan Lingkar Selatan. Tetapi sebelum itu ya pendengar, kita iklan sedikit ya. Jadi untuk Anda yang besoknya pas hari Minggu tanggal 6 September 2026 jadi peserta lari dan udah daftar ya, bisa langsung aja ke RRI Banten buat ngambil nomor BIB pendengar. Nah ini sudah dibuka mulai tadi pukul 9 dan akan ditutup pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda pun juga masih bisa ya mengambilkan milik rekan-rekan Anda, teman ronda Anda mungkin ya, teman tongkrongan Anda ini, atau teman-teman belanja Anda, teman ngegosip Anda ini, boleh ya langsung aja ke RRI Banten ya. Dan selain itu ya pendengar, di tanggal 6 September selain Anda bisa ikut lari sehat, Anda juga bisa mengikuti gerakan pangan murah maupun cek kesehatan gratis. Nah, kabar lagi ya, kan Septembernya jadi September manis ya pendengar. Oke. Dan selanjutnya masih berkaitan dengan Halo RRI ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini perjalanan ke RRI Banten menemukan jalan yang berlubang, terus terkait kemacetan yang tidak bisa berjalan selama beberapa jam, silakan bisa disampaikan ke WhatsApp kami tentunya di 08111 1450 949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI dan kami sudah menghimpun beberapa komentar yang kami peroleh dari TikTok @RRI Banten ya. Jadi untuk Anda selain bisa menyampaikan secara langsung maupun personal terkait keluhan maupun masukan Anda, Anda juga bisa memberikan komentar melalui kolom dari postingan kami baik di Instagram maupun di TikTok serta di Facebook, atau Anda pun juga bisa mengirim pesan secara pribadi ke media sosial kami. Dan ini berkaitan dengan berita soal rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang ke kawasan Ciracas yang mendapatkan tanggapan berbeda dari orang tua siswa ya pendengar. Yang pertama ada dari akun introvert ya, kurang setuju jika sekolah harus dipindahkan. Ini karena kasihan kepada masyarakat yang rumahnya memang dekat dengan sekolah di situ dan memang rencana orang tua menyekolahkan di sana karena memang kondisi ekonomi yang bisa dikatakan pas-pasan untuk jajan aja. Nah ini di lain sisi jika dipindahkan akan menimbulkan kondisi yang berat kepada orang tua karena memikirkan biaya transportasinya. Tolong bagi para pihak terkait dipikirkan baik-baik lagi, jangan sampai sekolah yang lainnya juga terkena. Baik, terima kasih kepada akun introvert ya. Kemudian ada satu lagi dari akun Yani Una yang menyetujui bahwa gedungnya terlihat masih bagus, terkena bongkar untuk pembangunan lahan parkir, dan jika digeser sedikit ada rumah kehutanan. Mengapa kok tidak yang rumah kehutanan saja yang dibongkar? Karena memang nampaknya rumah kehutanan tersebut seram dan jika malam gelap juga. Baik, terima kasih untuk laporannya, akan kami coba teruskan kepada pihak yang terkait. Masih dengan konteks yang sama ya pendengar, kali ini dari user 670 sekian sekian sekian ya, yang mengatakan bahwa jika pindah ke Ciracas, lalu bagaimana kelanjutan atau kebijakan dari adanya zona? Tolong dipikirkan baik-baik. Baik, terima kasih kepada ketiga akun yang telah menyampaikan keluhan terkait rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang ke kawasan Ciracas. Dan untuk Anda yang mau menyampaikannya ya pendengar, masih kami tunggu di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, Halo RRI ini merupakan ruang yang kami berikan untuk Anda untuk memberikan masukan, keluhan maupun terkait laporan ya, bisa fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai. Tentunya Anda bisa mengirimkan keluhan maupun masukan Anda melalui WhatsApp kami di 0811140509. Dan tentunya pendengar, Anda bisa juga mengirim bukti berupa foto maupun video yang nantinya digunakan sebagai bahan verifikasi dan digunakan sebagai tindak lanjut yang tepat dari pihak-pihak terkait agar masalah Anda bisa segera ditangani, pendengar. Jadi untuk Anda ya, masih ada waktu untuk melaporkannya dan masih kami tunggu di Halo RRI di 0811140949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: RRI dengan esensi buku. Habibi dan Ainun. Buku ini merupakan kisah nyata cinta sejati antara B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, dan istrinya, Hasri Ainun Besari. Ditulis langsung oleh Habibie setelah wafatnya Ainun. Kisah ini menjadi refleksi mendalam tentang cinta, kesetiaan, dan juga pengabdian. Habibie menggambarkan perjalanan hidup mereka sejak bertemu sebagai teman SMA di Bandung hingga menikah dan hidup bersama selama lebih dari 4 dekade. Dalam suka dan duka, mereka saling menguatkan, terutama saat Ainun menemani Habibie menempuh studi di Jerman dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Buku ini juga menyingkap perjuangan Habibie dalam dunia teknologi dan politik, serta bagaimana Ainun menjadi penopang emosional dan spiritual di balik kesuksesannya. Ketika Ainun divonis kanker ovarium, Habibie setia mendampinginya hingga akhir hayat. Setelah kepergian sang istri, Habibie menulis buku ini sebagai bentuk cinta yang abadi. Melalui narasi yang jujur dan penuh emosi, Habibie dan Ainun bukan hanya kisah romantis, tetapi juga tentang kekuatan iman, kesetiaan, dan juga semangat mengabdi kepada keluarga serta bangsa. Pesan utamanya, cinta sejati tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga abadi di hati dan doa. Demikian esensi buku Habibie dan Ainun, karya Habibie dari RRI untuk Indonesia.
3: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI ya, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan soal kondisi fasilitas maupun dugaan kriminalisasi, silakan bisa disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811140949. Dan terkait laporan yang sudah kami teruskan kepada pihak terkait itu adalah soal parkir yang harus menggunakan sistem sehingga tidak ada pungli parkiran di luar ketentuan ya. Pendengar, dan ini sudah sempat dijawab oleh Wali Kota Serang bahwa pemerintah Kota Serang memastikan revitalisasi alun-alun ini juga menyiapkan penerapan sistem parkir digital sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan daerah. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi menuju tata kelola kota berbasis digital. Dari tanggapan Wali Kota Serang terhadap salah satu permasalahan yang Anda sampaikan, ini juga menjadi salah satu bukti dari dukungan kami agar Banten ikut maju ya pendengar. Dan saat ini ya masih kami tunggu pendengar sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di Halo RRI di 08111450949.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, kita sudah ada di akhir dari program Halo RRI. Terima kasih kepada untuk Anda semua yang telah menyampaikan keluhan, masukan, serta dugaan kriminalisasi yang ada di wilayah Banten ya. Dan masih kami tunggu juga partisipasi Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949 ya, karena kami masih menampung ya suara Anda yang nantinya akan kami teruskan kepada pihak terkait. Dan Anda pun juga sekali lagi bisa terus mengikuti secara langsung program Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, kami tunggu partisipasi Anda di program Halo RRI selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Urusan Logistik atau Bulog bersiap membangun lumbung pangan di Kabupaten Pandeglang guna memperkuat penyerapan hasil panen padi serta mendukung program swasembada pangan nasional. Beralih informasi selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak mengoptimalkan gerakan pangan murah untuk menstabilkan harga bahan pokok sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi siang hari ini bisa kembali ya menemani Anda pendengar dan juga dalam program Indonesia Sehat pendengar pada siang hari ini dengan tema kenali nyamuk penyebab demam berdarah denggi pendengar. Dan saat ini untuk membahas tema tersebut pendengarnya sudah hadir bersama kami ada peneliti dari Pusat Riset Veteriner BRIN, Dr. DRH Dimas Novianto MSI, dan sudah tersambung ya melalui Google Meet. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik hari ini Pak Dimas.
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah. Nah, siang hari ini di Indonesia Sehat ya kita akan mengenali atau kenalan berarti ya Pak Dimas ya,
1: ya
0: dengan nyamuk penyebab demam berdarah denggi. Bisa dijelaskan dulu atau bisa diperkenalkan dulu nih kepada pendengar, silakan Pak.
1: Baik, untuk nyamuk demam berdarah, perkenalkan saya Dimas Novianto, saya peneliti dari Pusat Riset Veteriner Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada pagi hari ini saya akan mencoba sedikit memaparkan nyamuk penyebab demam berdarah. Baik, dapat kita ketahui bahwa penyebab nyamuk demam berdarah secara umum di Indonesia adalah Aedes aegypti dan satu lagi Aedes albopictus. Namun yang menjadi banyak perhatian kita sebagai masyarakat bahwa penyebab demam berdarah adalah Aedes aegypti dibandingkan dengan Aedes albopictus. Nah, ini nyamuk yang sehari-hari dapat kita temui di siang hari seperti itu.
0: Oke. Lalu apakah nyamuk Aedes aegypti ini memiliki ciri fisik yang sangat khas dan juga mudah dikenali oleh masyarakat awam dibandingkan nyamuk rumah biasa gitu, Pak?
1: Ya benar sekali, nyamuk Aedes aegypti dapat dikenali oleh kita sebagai masyarakat awam pada umumnya karena nyamuk ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh terutama warnanya hitam dan putih, terutama di bagian kaki ada gelang putih hitam. Sementara kalau misalnya nyamuk lain, misalnya terutama nyamuk malam hari, itu kan warnanya coklat ya. Sementara nyamuk penyebab demam berdarah ini, nyamuknya hitam dan mempunyai gelang putih dan hitam di kakinya. Itu mudah diamati dan

0: seperti itu, sehingga pada saat kita mengendalikan atau mencegah penyakit tersebut, kita bisa menyesuaikan dengan perilaku dari si nyamuknya itu sendiri. Dan juga kita tahu, misalnya digigit siang hari, potensi terkena demam berdarahnya seperti apa, atau tergigit pada malam hari, potensi terkena filariasis atau malarianya seperti apa. Sehingga itu sebenarnya bisa digunakan sebagai cara kita atau cara dinas kesehatan untuk mengendalikan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, baik itu demam berdarah ataupun penyakit yang ditularkan oleh nyamuk lainnya, seperti itu.
1: Oke, tapi Pak, apakah ketika kita misalkan di siang hari ya digigit nyamuk itu sudah pasti nyamuk Aedes aegypti dan itu penyebab demam berdarah, Pak? Atau seperti apa?
0: Jadi pada prinsipnya tidak semua nyamuk Aedes aegypti itu mengandung virus dengue. Jadi saya jelaskan kembali bahwa virus yang bahwa nyamuk bahwa demam berdarah dengue itu disebabkan oleh virus, yaitu virus dengue, dan tidak semua nyamuk Aedes aegypti itu mengandung virus dengue tersebut. Jadi hanya nyamuk yang mengandung virus dengue yang mampu menularkan demam berdarah ke kita, seperti itu.
1: Oke,
0: dan perlu diingat bahwa nyamuk Aedes aegypti itu cenderung lebih suka di dalam ruangan dibandingkan di luar ruangan. Jadi itu juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penularan demam berdarah.
1: Oke, berarti nyamuk ini sering berada di dalam ruangan gitu, Pak. Nah, di mana saja sih titik-titik lokasi yang tersembunyi ya di dalam rumah yang paling sering gitu, Pak, menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk tersebut yang mungkin kerap terlewat ya saat masyarakat membersihkan rumah gitu, Pak?
0: Pada umumnya nyamuk Aedes aegypti tersebut akan bertelur di air yang bening dan jumlahnya sedikit, misalnya di bak-bak kamar mandi, ember, atau misalnya di rumahnya ada gentong, bahkan jika kita lihat ada dispenser di rumah, dispenser yang ada bawah-bawah dispenser itu yang ada kan menampung tetesan-tetesan, kadang menampung tetesan-tetesan air, bahkan dia bisa bertelur di sana, dia bahkan bisa bertelur di volume-volume air yang kecil, misalnya di pot-pot yang ada bunganya, seperti itu bisa. Dan dia si telurnya itu meskipun sudah kering misalnya, si airnya, awalnya ada airnya terus kering, dia masih mampu bertahan hidup si telurnya itu. Nanti pada saat ada air lagi, dia bisa mampu menetas menjadi larva dan nyamuk dewasa.
1: Oke, berarti daya tahan si nyamuk ini juga lebih kuat dibanding nyamuk biasa ya, Pak ya?
0: Iya, benar sekali. Dia tahan air si telurnya.
1: Baik.
0: Nah, tahan air, tahan kering maksudnya.
1: Tahan kering. Jadi ketika sudah ada air kembali itu bisa menetas gitu,
0: menetas,
1: Pak ya?
0: Menetas, ya benar.
1: Nah, tadi disebutkan ya air yang bersih gitu. Nah, apa saat ini sudah adakah mungkin riset yang menunjukkan bahwa saat ini si nyamuk Aedes aegypti ini mulai beradaptasi gitu, bertelur di apa namanya genangan air yang juga keruh, Pak?
0: Kalau genangan air keruh, ada penelitiannya Aedes aegypti ini ada di air keruh, namun pada umumnya jarang sekali kita temukan. Karena Aedes aegypti ini pada prinsipnya tadi suka di dalam rumah, sementara air di dalam rumah itu sendiri kan biasanya bening-bening ya. Atau air-air yang ditampung di dalam rumah, misalnya pada musim kemarau misalnya, kita banyak menampung air terutama di daerah-daerah yang susah air, itu kebanyakan adalah air-air yang akan kita gunakan misalnya untuk konsumsi, untuk mandi dan sebagainya, mencuci piring dan sebagainya. Itu kan airnya air yang jernih. Meskipun di beberapa penelitian dapat ditemukan juga di air keruh, tapi biasanya dia mix gitu dengan nyamuk-nyamuk lain.
1: Oke, baik, Pak. Lalu Si Aedes aegypti ini kan tadi bertelur di hanya di dalam

0: ruangan dan di tempat-tempat yang mungkin tadi tersembunyi ya gitu ya, di dispenser yang di mana itu jumlah kecil. Berarti perkembangan biak si nyamuk Aedes aegypti ini, penyebab DBD ini, tidak semasif nyamuk-nyamuk biasa Pak ya? Atau seperti apa?
1: Sebenarnya pada prinsipnya setiap nyamuk memiliki karakteristik biologi yang berbeda-beda. Iya. Tetapi sekarang dengan naiknya misalnya suhu bumi akan mempercepat proses perkembangbiakan nyamuk seperti itu. Terus kedua adalah si nyamuk Aedes aegypti ini dia pintar. Ketika dia tadi jumlah airnya sedikit, dia mampu bisa tetap bertelur di situ. Kedua, dia akan tidak sekali bertelur di satu tempat. Dia akan membagi-bagi telurnya sedikit-sedikit ke beberapa daerah di rumah misalnya. Nah, sehingga pada saat misalnya kita akan membersihkan satu tempat, sementara satu tempat lain luput dari perhatian kita, dia masih mampu mempertahankan keberadaan si nyamuknya itu. Jadi secara generasi dia tetap bisa bertelur dan menghasilkan nyamuk dewasa.
0: Okay.
1: Karena dia membagi-bagi tuh si telurnya, dibagi-bagi enggak di satu tempat kayak gitu.
0: Oke, berarti nyamuk yang pintar juga ya tadi disebutkan
1: ya, Pak Dimas.
0: Iya, iya, karena mengingat ada kasus di mana rumah sebenarnya sudah dibersihkan gitu Pak ya, namun ya, penghuninya tetap terkena DBD gitu. Nah, ini berarti seberapa jauh nih sebenarnya ya daya jelajah terbang nyamuk Aedes aegypti ini dari tempat penetasannya ini Pak?
1: Sebenarnya daya terbang nyamuk Aedes aegypti itu tidak terlalu tinggi. Namun tadi karena jarak jarak tempat dia bertelurnya atau tempat si fase larva itu hidup biasanya agak berdekatan, terutama daerah-daerah rumah yang padat penduduk atau berdempetan gitu kan. Satu rumah dekat ya, misalnya ada genangan air atau ada ember yang luput dari perhatian kita. Namun di literatur bahwa daya terbang nyamuknya itu kira-kira 100 sampai 200 meter, bahkan kurang dari itu. Tetapi jarak satu tempat bertelur atau tempat fase pradewasa atau larvanya itu kan berdekatan tuh antar satu rumah dengan rumah lain. Jadi bisa nular tuh, misalnya satu rumah kena demam berdarah atau demam denggi, jadi bisa menular tuh ke rumah sebelahnya, apalagi kalau rumahnya berdekatan seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Lalu kalau saat ini kan musim kemarau gitu, kalau musim kemarau itu penyebab atau kelahiran dari nyamuk Aedes aegypti ini seperti apa Pak? Apakah lebih tinggi saat musim hujan ataukah saat musim kemarau? Soalnya kalau dilihat-lihat ya, kalau nyamuk biasa pada umumnya atau nyamuk malam ini saat musim kemarau pun masih sangat banyak gitu Pak.
1: Oke. Tadi kembali lagi ke tempat perindukannya. Pada musim hujan biasanya misalnya hujan nih, genangan-genangan itu ditetes apa volumenya meluap. Jadi biasanya tergantung dari kondisi, sebenarnya kondisi dari wadahnya seperti sebenarnya. Kalau misalnya musim hujan kan, musim kemarau, kita banyak menampung air. Nah, itu banyak tempat perindukan itu. Kalau musim hujan tergantung dari jumlah genangannya. Kalau jumlah genangannya banyak tapi si larvanya itu meluap, nah pada meluap itu jatuh ke permukaan tanah misalnya mati seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung dari tempat perindukan, dari tempat perindukannya. Meskipun di beberapa daerah, terutama daerah yang kering tadi, banyak terjadi pada musim kemarau karena kita banyak menampung air kayak gitu, takut airnya nggak ada, banyak menampung air sehingga air itu dihinggapi oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk Aedes aegypti-nya bereproduksinya optimal seperti itu. Jadi banyak kasus musim kemarau juga kasus demam berdarahnya tinggi, tapi sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tidak hanya itu saja.
0: Oke, baik, Pak. Lalu kan tadi juga sempat dibahas ya kalau si nyamuk ini cerdas atau pintar dan juga memiliki daya tahan yang lebih tinggi ya dibanding nyamuk biasa gitu. Nah, kalau penggunaan obat nyamuk ini apakah berpengaruh, Pak, terhadap si Aedes aegypti ini, Pak?
1: Obat nyamuk pada prinsipnya adalah membunuh atau mencegah nyamuk untuk datang ke kita, seperti itu. Namun harus diperhatikan juga bahwa kapan kita menyalakan si obat nyamuknya tadi, karena biasanya yang saya alami kita menyalakan obat nyamuk itu bukan pada siang hari, melainkan pada malam hari. Jadi targetnya tidak sesuai sasaran. Kalau misalnya kita ingin mengendalikan Aedes aegypti, tapi kita menyalakan obat nyamuknya itu pada malam hari, sementara Aedes aegypti menghisap darahnya, aktivitas menghisap darahnya itu mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari, seperti itu.
0: Oke, baik, Pak. Lalu kita beralih ke peran riset nih, Pak ya. Saat ini inovasi atau studi terbaru apa sih, Pak, yang sedang dikembangkan oleh Pusat Riset Veteriner BRIN ini untuk menekan populasi nyamuk penyebab DBD ini atau Aedes aegypti ini, Pak?
1: Baik, sebenarnya untuk di pusat riset di BRIN sendiri banyak peneliti yang berkecimpung di dunia nyamuk atau di dunia entomologi. Namun di pusat riset veteriner sendiri kami berfokus pada beberapa aspek untuk di bidang nyamuk ini, tapi tidak langsung di masyarakat gitu. Tapi kami hanya memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek veteriner. Namun di BRIN secara keseluruhan ada beberapa penelitian yang mengembangkan SIT atau sterile insect technique, yaitu kita meradiasi jantan mandul agar jantan mandul itu kita lepas, sehingga tujuan akhirnya menurunkan populasi dari Aedes aegypti, tapi itu tidak hanya di pusat riset veteriner. Kami kerjakan bareng-bareng bersama pusat riset zoologi terapan, pusat riset kesehatan masyarakat dan gizi, dan pusat riset terkait yang berkecimpung di bidang entomologi, terutama entomologi kesehatan, seperti itu. Selain itu juga banyak juga peneliti dari BRIN berkecimpung untuk melakukan biological control. Jadi kami melakukan pengendalian menggunakan senyawa-senyawa alami atau bakteri dari alam untuk mengendalikan populasi nyamuk agar nyamuk populasinya menurun, namun secara ekologis, secara di alam masih dibutuhkan, seperti itu. Tetap ada, tetapi dalam populasi yang terkontrol.
0: Oke, kalau yang menggunakan senyawa-senyawa dari alam itu seperti apa, bisa dijelaskan, Pak? Mungkin.
1: Biasanya kami ada beberapa metode, yaitu biar kami mensintesis bahan atau mengekstraksi bahan-bahan yang tersedia di alam, di masyarakat, di alam yang gampang ditemukan di masyarakat, digunakan untuk repelen atau mencegah. Jadi pada prinsipnya pencegahan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk adalah mencegah gigitan, karena virus, bakteri dan sebagainya tidak akan diterima oleh manusia ataupun hewan jika tidak ada gigitan dari nyamuk. Jadi kami prinsipnya adalah meripel atau mencegah gigitan ke manusia ataupun ke hewan, seperti itu.
0: Itu sudah berjalan, Pak? Apakah masih dalam tahap riset atau sudah disalurkan ke masyarakat gitu untuk tahap ini, pengendalian ini?
1: Secara aplikasi sederhana memang sudah ada yang secara ke masyarakat. Namun pengembangan-pengembangan agar menjadi suatu produk yang established gitu masih dalam proses pengembangan.
0: Oke, berarti masih tahap pengembangan dan masih dalam riset gitu, Pak ya. Nah, sudah kalau yang secara tadi senyawa alam ini berbentuk apa, Pak? Apakah tadi mungkin lotion atau gimana, Pak?
1: Ya, ada beberapa formulasi, lotion, spray, dan sebagainya. Jadi kita bisa gunakan terutama bagi apa namanya, sebenarnya bahan-bahan material yang mudah didapatkan di masyarakat dan gampang gitu.
0: Oke, baik, Pak. Lalu tadi ya mekanisme alur risetnya ini di BRIN ini sudah lumayan jauh ya, dan juga sudah diterapkan juga di masyarakat gitu, Pak ya. Nah, dengan teknologi yang ada di BRIN juga saat ini sedang berusaha ya untuk menekan angka tadi ya nyamuk penyebab DBD gitu. Tapi mungkin sehebat apapun teknologi yang dikembangkan oleh BRIN ini, Pak, tentu tetap memerlukan dukungan publik gitu, Pak ya. Nah, ya, bentuk partisipasi sekali. Paling krusial apa sih, Pak, yang sangat diharapkan dari masyarakat untuk mendukung efektivitas program ini, Pak?
1: Hal yang paling sederhana untuk mencegah penyakit demam berdarah adalah mencegah gigitan nyamuk kepada kita, kepada manusia atau kepada masyarakat, seperti itu. Jadi nyamuk tidak bisa berkembang jadi dewasa tanpa air, seperti itu. Jadi kita harus mengendalikan tempat perindukannya. Hal-hal yang paling sederhana adalah kita dengan menjaga sanitasi, hygiene personal, seperti kita melihat kebersihan di rumah, kondisi air-air yang mengenang di rumah, misalnya di rumahnya ada bak di kamar mandi atau genangan-genangan ember yang digunakan untuk masyarakat untuk mencuci, untuk air, terus di depan rumah misalnya ada pot-pot bunga yang ada genangannya. Sebenarnya gampang sekali kita bisa melihat ada larva nyamuk atau tidak. Kalau sekiranya ada larva nyamuk, sebaiknya dibuang saja airnya, seperti itu. Karena itu hal yang paling gampang dibandingkan dengan menggunakan metode-metode yang advance atau yang lebih canggih. Sebenarnya metode paling sederhana adalah dengan melihat tempat perindukan atau habitat yang cocok untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Dan itu paling sederhana sekali dibandingkan dengan teknologi-teknologi mutakhir.
0: Oke, berarti sebenarnya sederhana ya tadi ya, yang penting kebersihan gitu, Pak ya. Nah, kalau dari sejauh ini mungkin BRIN tadi atau dari pusat riset veteriner ini menyalurkan mungkin tadi produk-produk yang misal lotion dan lain-lain ini, tanggapan masyarakat sendiri seperti apa, Pak, saat ini, sejauh ini?
1: Tanggapan masyarakat sejauh ini baik, karena metode yang teman-teman dari BRIN kembangkan adalah metode-metode yang kami rasa kami kembangkan untuk agar mudah diaplikasikan, tidak terlalu rumit, seperti itu, sehingga masyarakat mampu menerima dengan baik. Jadi secanggih apapun tadi teknologinya, kalau misalnya masyarakat tidak mampu mengaplikasikan dengan baik, saya rasa ada hal yang harus kita pikirkan agar masyarakat bisa mengaplikasikannya dengan baik dan mudah, seperti itu.
0: Oke, berarti dari BRIN sendiri membuat sesederhana mungkin gitu tuh, Pak, ya, agar masyarakat gampang mengaplikasikannya dan ini cepat teratasi gitu, Pak, ya, masalah ini ya, Pak. Mungkin sebagai penutup, Pak, mungkin ada apa nih, mungkin apakah ada salah kaprah atau pemahaman yang keliru gitu mungkin yang beredar di masyarakat, Pak, yang paling sering terjadi gitu mengenai nyamuk DBD ini yang perlu diluruskan mungkin berdasarkan dari sudut pandang ilmiah, Pak?
1: Saya tidak tahu apakah salah kaprah atau tidak, tapi pada prinsipnya pengendalian nyamuk berdarah ini tidak semudah membalikan tangan, karena banyak faktor yang dapat yang mempengaruhi proses penularan demam berdarah. Tapi tadi pada prinsipnya adalah mencegah gigitan. Jadi masyarakat mungkin pertama bisa mengenali nyamuk mana yang dapat menularkan demam berdarah. Tadi nyamuk demam berdarah disebabkan oleh Aedes aegypti, bukan nyamuk malam coklat pada malam hari. Kedua adalah nyamuknya itu biasanya ada di dalam rumah dekat dengan kita dan daya terbangnya tidak terlalu jauh, sehingga ketika ada wabah demam berdarah misalnya, ada program pengendalian fogging, saya rasa masyarakat mungkin bisa menerima program pengendalian yang dilakukan oleh dinas-dinas kesehatan atau dinas terkait, sehingga program pengendalian ini tidak hanya berasal dari dinas kesehatan, tetapi juga masyarakat mampu menerima dan sama-sama berusaha untuk mengurangi angka demam berdarah, terutama dalam pengendalian vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas ya, sudah menyempatkan ya hadir nih bersama kami di RRI Program 1 Banten siang hari ini untuk ya tadi membahas soal demam berdarah ya. Jadi tidak semua penyakit atau nyamuk Aedes aegypti ini membawa virus dengue ya Pak ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali Pak Dimas.
1: Terima kasih juga.
0: Demikian pendengar ya, obrolan kita atau dialog kita di siang hari ini dalam program Indonesia Sehat. Pendengar ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bila juga dalam 1 menit.
4: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
5: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
4: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
7: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar, untuk menyimak dinamika olahraga, pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Peregrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando. Que están tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya.
1: Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko, Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlack dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotli.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai

0: pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026, serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memiliki beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita simak bersama ya dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, sudah kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bram Adi, pendengar yang masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai. Dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda ya untuk bergabung mendengarkan siaran langsung salat Jumat ya di Masjid Syekh Arif Zainul pendengar pada hari ini. Dan untuk khotbah hari ini akan disampaikan oleh Haji Zainul Haq pendengar dengan tema keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah untuk ibadah kepadanya. Dan semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, semoga selalu dicurahkan, dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah yang mulia ini, marilah momentum salat Jumat ini kita jadikan untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar ma'asyiral muslimin, semakin hari tentunya semakin sedikit jatah umur kita yang Allah berikan kepada kita semua. Semakin hari tentunya semakin dekat kita dengan waktu di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu pasti datang. Oleh karena itu kita harus persiapan menghadapi hari yang paling krusial dalam hidup kita. Itu dengan cara semakin hari berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah, seraya mohon bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, yang tentunya sebagai seorang muslim sangatlah hafal bahwa bulan ini adalah bulan di mana para ahli sejarah Islam menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan di mana dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat alami bagi umat Islam bahwa ini haruslah mengingatkan kita sampai di mana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin tidak hanya dituntut untuk beriman kepada Nabi, tapi dituntut mencintai nabinya, memuliakan nabinya, dan patuh kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu siapapun sehingga ia mencintai aku, kata Rasul, mengalahkan cintanya kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia. Ada kata namanya mahabbah yang harus dimiliki setiap orang yang menyatakan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat fakta yang disampaikan oleh para ulama kita, bagaimana sikap para sahabat,
1: bagaimana penghormatan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disampaikan Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, diceritakan dari sahabat Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan yang maknanya kurang lebih, laqad wafattu 'alal muluk, wafattu 'ala Qaisar, wafattu 'ala Kisra, wafattu 'ala Najasi, in ra'aitu ahadan yu'adzibuhu ashabuhu mislama yu'adzibuhu Muhammadan ashabu Muhammad. Aw kama qala, aku telah pergi kemanapun. Aku pernah pergi ke raja Romawi, pernah datang ke Kaisar Romawi, aku pernah datang ke Kaisar Persia, aku pernah datang ke Raja Najasyi, tidak pernah satupun aku lihat orang yang dimuliakan seperti orang memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun raja yang pernah aku lihat yang dihormati sebagaimana Muhammad dihormati oleh para sahabatnya. Intanakhama. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Urwah bin Mas'ud. Jika ia berdahak, maka dahaknya tidak akan sampai ke tanah sebelum diambil para sahabatnya, lalu diusap-usapkan ke kulit dan wajahnya. Tidaklah dia wudu, Muhammad wudu, kecuali para sahabatnya berebut air wudunya. Subhanallah, saking cintanya sahabat kepada Rasulullah, air wudunya tidak dibiarkan terbuang begitu saja. Wa in takal wa in tahaddas wa in takallam khafaku aswatahum. Kalau Nabi Muhammad sedang bicara, seluruh sahabatnya yang diajak bicara memelankan suaranya, tidak ada yang berani mengangkat suaranya di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yukhidun nazara ila wajhi ta'dhiman lahu, dan tidak satupun yang mendongakkan kepalanya menatap pada Rasulullah ta'dhiman lahu, karena memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran sedikit.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasul sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat. Di masa Umar, sahabat Bilal pergi. Pergi haji dari negeri Syam. Melihat setelah Nabi wafat dan tinggal di negeri Syam. Suatu saat beliau datang haji di zaman Umar. Umar menyodorkan permintaan agar dia mau azan sebagaimana beliau azan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau azan, para sahabat terasa bahwa Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Tapi ketika Bilal sampai pada bacaan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, beliau terdiam tidak mampu meneruskan suaranya. Kenapa? Mahabbatan lahu, dihinggapi rasa rindu dan cinta kepada Rasulnya, tidak mampu melanjutkan azan. Lalu beliau turun. Itulah seorang hati yang cinta kepada nabinya. Nabi Muhammad SAW tidak cukup. Anda kerjakan ini, kerjakan itu, perintah Nabi. Tidak cukup. Ada mahabbah cinta seorang umat kepada nabinya Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang yang cinta kepada Rasul, maka otomatis dia akan cinta kepada ajaran Rasulullah. Seorang yang cinta kepada Rasul tidak mungkin benci kepada umatnya Nabi. Apa masuk akal orang yang mengaku-ngaku cinta Rasulullah lalu zalim, lalu khianat kepada umat Nabi Muhammad SAW? Pasti dia akan memuliakan umatnya Rasulullah. Karena sangat begitu cinta Rasul kepada umatnya. Beliau satu saat mengatakan, lawaditu an laqitu ikhwani, sungguh aku ingin ketemu saudara-saudaraku. Ucapan itu disampaikan Nabi di depan para sahabatnya. Maka para sahabat dengan secara langsung refleks mengatakan, ya Rasulullah alasna ikhwanak, Rasul bukankah kami saudaramu? La antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa ikhwani, saudara-saudaraku. Mari kita garis bawahi ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, saudaranya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah melihat aku sama sekali. Maka kita ini ma'asyiral muslimin mendapatkan keberkahan luar biasa dari Allah. Disebut Nabi saudaranya Nabi, orang yang iman kepada Nabi tanpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mencintai Nabi tentunya mencintai seluruh yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kitabullah, kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang ada di depan kita semua. Maka pesan Nabi kepada kita dalam rangka Al-Quran. Nabi mengatakan, ikra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, wahai umatku. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat untuk yang membacanya. Maka kita di akhirat berharap mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Al-Quran. Dan syafaat-syafaat orang-orang soleh yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan begitu hebat orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Dalam satu riwayat disebutkan, inna allaha la yu'adzibu qalban wa'a Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengazab seorang manusia yang hatinya penuh dengan Al-Quran. Dia tidak hanya membaca Al-Quran, tapi hatinya sangat memuliakan Al-Quran. Hatinya rindu dengan Al-Quran. Lalu setelah itu ma'asyiral muslimin, setelah kita membaca Al-Quran, maka kita amalkan ajaran Al-Quran. Tapi perlu kita waspadai, di zaman kita ini, banyak orang-orang yang bicara Al-Quran, tapi tidak mengerti sebenarnya. Banyak orang bicara Al-Quran, tapi tidak punya ilmu tentang Al-Quran. Sehingga apa? Timbul fitnah, timbul masalah, saling mengkafirkan, saling membunuh, akibat penafsiran yang ngawur, yang tidak berdasarkan pada ilmu yang benar, tidak berdasarkan pada riwayat para ulama. Maka Rasul pernah mengingatkan orang-orang yang bicara Al-Quran tanpa didasari ilmu. Nabi menyatakan, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin. Dalam riwayat yang lain, bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bicara tentang isi Quran, menafsiri Al-Quran dengan berdasarkan pendapatnya saja, Menurut saya pendapatnya saja, tanpa berdasarkan ilmu, berdasarkan guru, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan pesan tempat di neraka. Sebagaimana kita membaca Al-Quran, pasti kita akan mendengar dari guru kita cara membaca Al-Quran yang benar, yang diajarkan oleh gurunya, sampai kepada Rasulullah. Begitu juga tafsir Al-Quran tidak sembarangan.

mempelajari tafsir Al-Quran berdasarkan yang diajarkan para ulama, dari ulama sebelumnya, dari ulama sebelumnya, dari ulama sebelumnya, sampai sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak salah ketika memahami ajaran Islam. Nabi pernah mengingatkan akan muncul fenomena di akhir zaman. Rasul mengingatkan, yakhruju fi akhir zaman. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, akan keluar di akhir zaman. Qaumun, satu kaum, hudasaul asnan, masih sangat mudah usia mereka. Subhanallah ahlam, akalnya belum matang. Sangat saja. Yaquluna min qawli khairil bariyah, bicara yang bersumber dari ucapan-ucapan manusia terbaik. Tapi sayang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka pintar baca Qur'an tapi tidak, bacaan mereka hanya ada di tenggorokan saja, tidak masuk ke hati. Subhanallah. Di antara sifat mereka yang disebut Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan, mereka membunuh orang-orang muslim dan membiarkan orang-orang penyembah berhala dijadikan sahabat, tidak disentuh. Sementara orang Islam yang mungkin beda pendapat dengan mereka dibunuh. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Akhir zaman, kata Nabi, akan keluar orang seperti ini. Bahkan Rasul mengatakan, la'in adraktahum la'aktulannahum, seandainya aku sezaman dengan mereka, akan aku perangi mereka semua. Maka hati-hatilah ma'asyiral muslimin. Kita mengaji Al-Quran dengan benar, kita lafalkan dengan benar. Tidak cukup itu, ketika memahami Quran pun harus berdasarkan ilmu para ulama supaya tidak salah jalan, supaya kita tidak mendatangkan pendapat yang sangat menyalahi yang telah diajarkan baginda Rasulullah SAW. Dan berapa banyak kita mendengar berita orang-orang muslim yang dibunuh oleh muslim sendirinya dengan alasan mereka telah keluar dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, di bulan ini marilah kita tumbuhkan cinta yang semakin membara kepada Rasulullah SAW. Dalam satu khutbah diceritakan, ada Nabi ketika khutbah Jumat, ada orang tiba-tiba berdiri. Karena dia masih baru Islamnya, mungkin kurang sopan. Beliau berdiri di tengah-tengah Jumatan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kapan hari kiamat? Rasul tidak marah karena beliau masih baru Islamnya. Rasul diam. Kemudian berbalik bertanya, ma'a'adat talaha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Hubbullahi wa rasuluh, cinta kepada Allah dan Rasulnya saja ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, anta ma'aman ahbab, nanti kamu akan bersama orang yang kau cintai. Maka semoga kita semua mencintai Rasulullah dan nanti di akhirat akan digabungkan, dikelompokkan, disatukan dengan baginda Rasulullah di surganya Allah atas syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'ati. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'lamu anna Allah amarakum bisalati 'alan nabi, haitsu qala fi kitabihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum sharra masa'ibid dunya wad din. Allahumma ansurna ma'a sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta untuk menerekan warta berita daerah pendengar. Setelah tadi kita juga mengikuti siaran langsung sholat Jumat pendengar dari Masjid Syekh Arif Zainul pendengar. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: 0879 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Ada 5 gedung, jadi sistem pompanya terpisah. Jadi kita satu-satu kita cek kembali, gitu kan, dipastikan sudah saya sampaikan bahwa harus dalam kondisi auto atau siap pakai.
3: Apa namanya, ngebenerin juga, ramean antrian juga, susah. Pengen air lancar, ya kan, susah ya, capek kalau nggak ada air.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Utahayan. Sari berita penting. Cegah kebakaran, Gul Karmat DKI terus lakukan pengawasan rutin di kantor wali kota Jakarta Timur. Dampak kemarau, warga di desa Cilaja, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Pandeglang, Banten terpaksa mengantre panjang demi mendapatkan air bersih. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini melalui Gul Karmat DKI terus melakukan pengawasan rutin di kantor wali kota Jakarta Timur. Cek sistem proteksi kebakaran ini dilakukan untuk tujuan antisipasi dan mencegah terjadinya musibah kebakaran. Berikut Setio Agung melaporkan.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan rutin sistem proteksi kebakaran di kantor wali kota Jakarta Timur sore kemarin. Sebanyak 4 personel dikerahkan untuk memeriksa kesiapan sistem keselamatan kebakaran di 5 gedung kompleks kantor tersebut. Analis kebakaran ahli pertama Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta, Pipin Hanafiah, yang melakukan pengecekan mengatakan pemeriksaan meliputi pompa kebakaran, sistem pipa tegak, alarm, sprinkler, hingga alat pemadam api ringan atau APAR. Dari pengecekan awal, petugas menemukan sejumlah barang masih menumpuk di tangga kebakaran yang seharusnya steril sebagai jalur penyelamatan. Petugas juga memberikan catatan mengenai tinggi kanopi di depan gedung dan peningkatan kesiapan pegawai melalui pelatihan dan simulasi kebakaran. Pipin menjelaskan, hasil sementara secara umum sistem proteksi kebakaran berjalan dengan baik. Hasil akhir akan diberikan kemudian kepada pihak Wali Kota Jakarta Timur.
2: Berikutnya nanti akan kami sampaikan ke pimpinan, dibuatkan LHP-nya atau rekomendasinya yang akan nanti sebagai bahan progres perbaikan. Berhubung di sini kan ada 5 gedung, jadi sistem pompanya terpisah. Jadi kita satu-satu kita cek kembali, gitu kan, dipastikan sudah sampaikan bahwa harus dalam kondisi auto atau siap pakai. Terus selanjutnya kita cek juga ke sistem alarmnya seperti apa, terus sistem sprinklernya, gitu, termasuk sampai ke apa, itu kami pastikan harus dalam posisi siap pakai.
4: Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretaris Kota Jakarta Timur, Nina Permata, mengatakan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan, termasuk melengkapi kebutuhan terkait keselamatan kebakaran dan melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran pada pekan depan.
5: Untuk ke depan mungkin salah satu langkah yang akan kami ambil atau kami tempuh untuk selain untuk peralatan atau perlengkapan, kami akan melengkapi untuk pelatihan SDM ya. SDM, para petugas yang ada di gedung kantor wali kota untuk mengikuti pelatihan penanggulangan pemadam kebakaran, insya Allah akan kami jadwalkan untuk minggu depan.
4: Kantor wali kota Jakarta Timur memiliki 116 hidran, 6 pompa khusus hidran, dan sekitar 110 APAR sebagai bagian dari sistem keselamatan kebakaran. Nina menyatakan hidran, pompa, dan APAR tersebut dalam kondisi berfungsi dan siap digunakan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan porsi anggaran yang lebih jelas dan signifikan dalam rancangan peraturan daerah kota layak anak. Regulasi ini dinilai tidak boleh sebatas menjadi dokumen normatif, melainkan harus tercermin secara konkret dalam perencanaan serta penganggaran di seluruh lini pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Kolbina dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Kota Layak Anak di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
6: Pasal 25 Ranperda ini hanya menyebut pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. tidak menyebut berapa, apa prioritasnya, dan bagaimana kita mengukurnya. Sekali lagi, Ranperda Kota Layak Anak tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh lini pemerintahan.
1: Dalam kesempatan yang sama, Elva memaparkan ketimpangan porsi anggaran perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta melalui UPT PPPA. Pada tahun 2026, anggaran untuk program perlindungan khusus anak dialokasikan sebesar 11 miliar rupiah. Jumlah itu hanya mencakup sekitar 1,2% dari total anggaran DPPAPP yang mencapai 923 miliar rupiah. Lurah luruskan rumor kekeringan di Kalibaru, pasokan air bersih warga dipastikan tetap mengalir. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Menanggapi rumor yang meluas mengenai ancaman kekeringan parah di wilayah Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Lurah Kalibaru, Marsulam, menegaskan bahwa kondisi pasokan air di wilayahnya masih relatif aman dan tidak terdampak parah oleh gelombang kemarau maupun fenomena El Nino. Marsulam menjelaskan bahwa dampak kemarau panjang tahun ini sebenarnya tergolong minimal bagi mayoritas warga Kalibaru. Air bersih warga secara umum masih mengalir dan terpenuhi melalui jaringan perpipaan Pamjaya. Terkait adanya keluhan kebutuhan air di area pemukiman pesisir pantai, khususnya yang berdekatan dengan tanggul laut di wilayah RW 01, Marsula meluruskan bahwa persoalan utama di lokasi tersebut bukanlah akibat bencana kekeringan, melainkan keterbatasan akses instalasi air bersih yang masih dalam tahap pengembangan.
8: Perlu kita sampaikan, di musim kemarau ini mungkin tidak seperti daerah lain, mungkin seperti di pulau-pulau lainnya di musim kemarau, efek El Nino di sini sebenarnya cukup minim ya. Yang ada itu adalah memang di pesisir pantai Kalibaru, kurangnya akses air bersih, itu yang mendorong kita meminta bantuan ke pihak BPBD untuk mengcover areal-areal pesisir pantai di Kalibaru, utamanya di RW 01.
7: Untuk merespon kebutuhan warga di wilayah pesisir tersebut, pihak kelurahan bergerak cepat berkoordinasi dengan BPBD untuk memberikan bantuan darurat berupa pendistribusian air bersih. Bantuan pasokan BPBD telah menyalurkan bantuan armada truk tangki air berkapasitas sekitar 4.000 hingga 5.000 liter. Titik penampungan air tersebut disalurkan langsung ke toren penampungan milik warga di wilayah RW 01. Marsula menambahkan, jaringan dan instalasi pipa dari Pamjaya sebenarnya sudah terpasang di kawasan pesisir Kalibaru. Saat ini proses pengajuan secara kolektif dari tingkat RT, RW hingga kelurahan sedang ditindaklanjuti agar aliran air bersih dapat segera tersambung secara menyeluruh ke rumah-rumah warga di sekitar tanggul. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sementara itu dari Banten dilaporkan, demi mendapatkan air bersih, warga di Desa Cilaja, Kecamatan Mekarsari, Pandeglang, Banten terpaksa mengantre panjang di lokasi penampungan umum akibat sumur di lingkungan mereka telah mengering sejak 5 bulan terakhir. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
9: Warga Kampung Pasir Bunut, Desa Cilaja, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Pandeglang, terpaksa berjuang keras memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau panjang sudah berlangsung selama 5 bulan. Krisis air berkepanjangan ini memaksa warga mengandalkan penampungan umum secara terbatas serta mengantri panjang demi mendapatkan pasokan air. Warga Desa Cilaja, Haryati, menceritakan penderitaan masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih karena sumber lingkungan mengering total sejak beberapa bulan lalu. Warga pun harus bersabar menanti bantuan air bersih yang sangat jarang datang ke perkampungan mereka.
10: Di masjid, tapi di penampungan juga ada di atas, tapi kecil, susah gitu ya. Kecil, harus ngebener-benerin aja.
11: Dan itu pun harus berebut sama warga yang lain ya, mungkin ya?
10: Ngebenerin juga, ramean antrian juga, susah. Pengen air lancar, ya kan? Susah ya, capek kalau nggak ada air.
9: Situasi krisis air bersih di berbagai wilayah pelosok Pandeglang memicu kepedulian sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung. Kolaborasi lintas lembaga pun digalang guna mendistribusikan ribuan liter air bersih untuk meringankan beban warga terdampak kekeringan ekstrim. Perwakilan tim Dari PT Temposcan, Wahyudi Amri menjelaskan, program Corporate Social Responsibility perusahaan mengerahkan bantuan air bersih berkapasitas 5.000 liter per titik lokasi. Kegiatan distribusi kemanusiaan tersebut bekerja sama langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD PK Paneglang.
12: Kondisi sekarang kan lagi banyak yang kekeringan nih Mas. Ya kebetulan lah itu untuk kegiatan CSR, untuk ke desa-desa, dan kita kerjasama dengan BNPB. BNPB setempat dari Provinsi Banten ya. Untuk ya bagi-bagi air bersih sih kegiatannya.
9: Distribusi bantuan logistik air bersih ini menurutnya dijadwalkan berlangsung secara berkala guna mencukupi kebutuhan esensial masyarakat di tengah cuaca kering berkepanjangan. Kehadiran pasokan air bersih diharapkan mampu meringankan beban harian warga yang kesulitan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Disnaker Cilegon menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan alih daya seperti kelalaian administrasi, tidak melaporkan PKWT, dan sebagainya. Berikut Romhanuddin melaporkan.
13: Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon meminta perusahaan alih daya yang datang dan beroperasi di Kota Cilegon wajib melapor. Hal ini menyusul banyaknya temuan berbagai pelanggaran yang merugikan pekerja. Salah satunya, pembayaran upah di bawah upah minimum Kota Cilegon. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Disnaker Kota Cilegon Faruk Oktavian mengatakan, kewajiban melapor tersebut dilakukan untuk memastikan setiap perusahaan alih daya di Kota Cilegon mematuhi ketentuan hukum, serta memberikan perlindungan dan hak yang layak bagi tenaga kerja. Sejumlah pelanggaran yang ditemukan diantaranya kelalaian administrasi seperti tidak melaporkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT kepada Disnaker Kota Cilegon. Selain itu, terdapat pula perusahaan yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum Kota Cilegon. Faruk menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terkait Permenaker nomor 6 tahun 2026. Pasalnya, masih banyak perusahaan yang enggan melaporkan keberadaan dan aktivitas perusahaan alih daya kepada Disnaker Kota Cilegon.
14: Sesuai dengan Permenaker 7 2026 tentang alih daya, mereka itu dikasih waktu 3 hari setelah melakukan MOU atau perjanjian alih daya oleh perusahaan pemberi kerja. Jadi maksimal 3 hari sebetulnya ya. Nah, harapan kami sebetulnya mereka juga patuh terkait itu karena ada sanksi juga dalam Permenaker itu.
13: Selanjutnya, kewajiban pelaporan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

0: Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK RI, Arief Nus Cahyo, mengatakan pemantauan juga mencakup usulan pokok pikiran DPRD, serta pengadaan barang dan jasa termasuk sejumlah proyek strategis daerah. KPK meminta setiap rupiah dalam APBD memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sebagai penerima akhir anggaran. Arief menyebutkan kapasitas fiskal Kota Serang kini semakin kuat. Pendapatan asli daerah atau PAD disebut meningkat sekitar 200 miliar rupiah, sehingga ruang pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan menjadi lebih besar.
1: Kalau yang disampaikan dari Pak Wali Kota tadi, alhamdulillah sejak kepimpinan beliau kan ada peningkatan dari PAD-nya ini, ya, betul. Mungkin sekitar 200-300 M ya, sehingga ada peningkatan. Artinya bahwa dari kemampuan fiskalnya, alhamdulillah ini sudah ada peningkatan di sana.
0: Wali Kota Serang Budi Rustandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah menindaklanjuti arahan dan rekomendasi KPK. Ia mengatakan pengelolaan anggaran harus terbuka dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
2: Lebih daripada target RPJMD, dan dia tadi approach kita. Ya, apresiasi, dan saya sampaikan juga kinerja daripada rotasi-mutasi yang seperti daerah lain, kata beliau, dan saya sampaikan bahwa kita sudah nomor satu dapat juara, dan dalam manajemen talenta dan lain, dan mereka juga apresiasi pembangunan di Kota Serang. Bahkan infrastruktur di kita itu dari target pemerintah pusat 40%, sejarah di Kota Serang bisa mencapai 38%. Nah, itu kan luar biasa.
0: Pemkot Serang juga mendorong dukungan sektor swasta melalui CSR untuk pembangunan infrastruktur, sehingga sejumlah kebutuhan masyarakat dapat dikerjakan tanpa membebani APBD. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, cegah kebakaran Gul Karmat DKI terus lakukan pengawasan rutin di kantor wali kota Jakarta Timur. Dampak kemarau, warga di desa Cilajak, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Pandeglang, Banten terpaksa mengantre panjang demi mendapatkan air bersih. Itulah berita yang sudah kami udarakan, berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita simak bersama ya warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta. Dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Masih bersama saya Bram Adi juga yang menemani Anda pendengar di Banten siang ini ya. Dan kemana-mana juga, sesaat lagi tepat pukul 13.30 kita akan masuk dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut adalah kita.

Nona Manis pendengar ya, sudah kami udarakan untuk Anda dan membuka kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar siang hari ini ya. Dimana di Pro Dangdut Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda pendengar ya. Tenang aja, ataupun juga boleh kirim-kirim salam pendengar ya melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949. Ya, ditunggu ya, karena Pro Dangdut ini menemani waktu Anda pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Imam S. Arifin dengan Cintamu Cintaku.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, Kang, informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Malam ini pendengar dari Evita Mala ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar ya di Prodangdut siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda ya, masih kami tunggu pendengar di 08111450949 ya. Karena Prodangdut siang hari ini ya masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Nabila Gomez dengan Cashback Cinta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci tersebut ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Sekian Cek Fakta, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis.

0: Batu Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Yo DJ,

0: tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Teh Ida nih katanya pengen dengerin lagunya Bunda Rita Sugiarto yang judulnya Pertemuan. Baik, terima kasih ya Teh Ida sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini untuk lagunya langsung.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Banten siang ini, 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sound diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bakal hilang pendengar ya dari Mirnawati ya, sudah kami udarakan untuk Anda ya. Ini juga salah satu lagu baru ya, termasuknya ini lagu 2021 pendengar ya. Tapi di Prodangdut ini kita memutarkan lagu dari lagu-lagu lama juga kita putarkan pendengar. Jadi kalau pengen request lagu-lagu dangdut bisa langsung ke WhatsApp kami aja di 08111450949 ya. Dan kita sudah ada yang bergabung siang hari ini, ada Kang Kumar nih, katanya pengen request lagunya Ona Sutra yang judulnya Bola. Baik, terima kasih ya sudah bergabung nih. Lagunya udah kita siapkan, tapi kita bacakan terlebih dahulu requestan yang selanjutnya nih. Ada Teh Sinta, katanya pengen request lagu Iis Dahlia yang Air Mata Tiada Arti. Terima kasih juga, dan lagunya udah kita siapkan ya. Dan langsung kita putarkan aja terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Bola dari Ona Sutra.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini, dan juga kebersamaan kita di Banten siang ini, pendengar, bersama saya Bram Adi ya, yang sudah menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi ya, pendengar ya. Dan selanjutnya di Banten Sore, pendengar ya, akan ada rekan saya Ilma Afia yang menemani Anda di Banten Sore sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Adi, mewakili kerabat kerja mulut tugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah menyasar investor asal Jepang untuk berinvestasi di berbagai proyek transportasi dan juga infrastruktur di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama KBRI Tokyo menyelenggarakan Indonesia Japan Infrastructure and Transportation Business Forum and Business Matching. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Agustus 2026 di KBRI Tokyo dihadiri lebih dari 50 orang perwakilan. Mereka dari sekitar 36 perusahaan Jepang, calon investor dan juga lembaga keuangan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Perindustrian mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional dari hulu hingga hilir. Ekosistem tersebut mencakup pengolahan bahan baku, manufaktur sel baterai dan baterai pack, industri komponen, manufaktur kendaraan listrik, pasar domestik, daur ulang baterai. Pengembangan ekosistem tersebut menjadi bagian dari penguatan basis manufaktur kendaraan listrik nasional. Investasi kendaraan listrik juga diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan juga memperkuat keterkaitan dengan rantai pasok domestik. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

nggak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pergiar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda pergiar di hari Jumat ya, 4 September 2026 pendengar, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kebersamaan kita masih cukup panjang nih pendengar, masih sampai jam 8 malam. Saya akan terus temani Anda. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin juga ingin mengetahui apakah saat ini nomor BIB bisa diambil atau tidak, sudah bisa diambil ya. Yang mau ikut lelarian 3 gitu ya, nomor BIB-nya ini sudah bisa diambil dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam dari kemarin ya, dari tanggal 3 September sebenarnya pendengar. Sampai besok di hari Sabtu, sama dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam juga. Jadi untuk Anda yang juga ingin mengambil nomor BIB, ditunggu di kantor RRI Banten ya. Dan pendengar Pro 1 Banten, juga kami mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

calon penyiar ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 3 sore lepas 11 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar. Dan pendengar Pro 1 Banten, kami informasikan juga untuk terkait dengan cuaca ya. Saat ini dari kantor RRI Banten sih cukup cerah ya pendengar ya. Bahkan memang informasi dari BMKG sendiri atau perakiraan dari BMKG, ini pantauannya untuk siang hari hingga sore hari memang cerah berawan hingga berawan begitu ya. Nah ini juga ada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan dan juga Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Ini juga harus diwaspadai pendengar untuk Anda yang berada di daerah-daerah tersebut begitu ya. Kami juga mengimbau untuk Anda lebih berhati-hati pendengar, dan kami juga mengajak untuk Anda berbagi informasi terkait dengan cuaca di tempat Anda berada saat ini seperti apa gitu ya. Boleh berbagi informasinya, kami tunggu di 08111 450 949.

Bergir, sejak tadi ini banyak yang sudah mengambil nomor BIB ya di kantor RRI Banten. Jadi untuk Anda yang memang mengikuti lelarian 3 gitu ya, untuk hari Minggu nanti, jangan lupa ya BIB-nya diambil. Nah, ini bisa diambil di kantor RRI Banten ya pendengar ya. Ini untuk Anda sampai jam 9 malam, nanti untuk hari ini, besok juga sama dari jam 9.

0: 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Ditunggu di kantor RRI Banten pendengar.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pah, udah ah, gak habis gue.
0: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
1: Cuma karena gue gak ngabisin.
0: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
5: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
5: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

0: aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Berikut pemerintah Kabupaten Pandeglang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk mempercepat ataupun percepatan pembangunan infrastruktur jalan ya di berbagai wilayah. Dan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan fraksi-fraksi Dewan guna menjawab kebutuhan mendesak masyarakat pendengar. Dan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi ini juga menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD ini melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah ataupun OPD. Dan langkah efisiensi tersebut juga bertujuan menghimpun dana maksimal untuk pembangunan jalan pendengar. Karena menurutnya optimalisasi pendapatan asli daerah ini juga turut menjadi fokus pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menghindari defisit anggaran tahun ini. Dan evaluasi kinerja dinas penghasil anggaran juga disebut digencarkan agar target pendapatan tercapai secara optimal pendengar. Walaupun demikian, pendengar Iing juga mengakui bahwa anggaran 100 miliar rupiah ini belum mampu merampungkan seluruh persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang secara menyeluruh tentunya, dan namun memang pembangunan fisik jalan disebutnya tetap akan dikebut secara bertahap dan juga berkesinambungan setiap tahunnya pendengar. Mudah-mudahan setiap tahunnya masih bertambah terus begitu ya anggaran-anggaran untuk infrastruktur di Kabupaten Pandeglang, bahkan juga tidak hanya di Kabupaten Pandeglang tapi di seluruh wilayah Banten gitu ya pendengar ya. Dan satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pembangunan di Kadu Berem diminta dihentikan sementara. Aida, andalkan kekompakan dan kontrol emosi di lapangan.

0: Berikut berita selengkapnya pendengar. Pembangunan di Kadubeureum diminta dihentikan sementara karena pemerintah masih memastikan peruntukan, perizinan, dan kesesuaiannya dengan tata ruang yang berlaku. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Lihatnya tidak ada komunikasi dan perencanaan bagaimana gitu. Jadi silakan ditempuh dulu perizinan ya sesuai dengan tata ruang. Kita khawatir di situ misalnya contoh.
2: Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas meminta aktivitas pembangunan di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang dihentikan sementara. Pemerintah masih memastikan peruntukan, perizinan, serta kesesuaian kegiatan dengan tata ruang. Hal tersebut disampaikan Najib saat ditemui di kantornya pada Jumat 4 September 2026, setelah sebelumnya meninjau lokasi pembangunan. Ia mengatakan, masyarakat sekitar mengaku belum mengetahui secara jelas aktivitas tersebut. Menurutnya, pembangunan harus diawali komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
1: Lihatnya tidak ada komunikasi dan perencanaan bagaimana gitu. Jadi silakan ditempuh dulu perizinan ya sesuai dengan tata ruang. Kita khawatir di situ misalnya contoh di situ ternyata buat apa namanya pabrik cilok misalkan itu nggak sesuai dengan tata ruang gitu kan. Itu nah, jadi silakan ditempuh sesuai dengan nanti fakta tata ruang kita gitu. Prinsipnya kita mensupport seluruh investor yang akan membangun pembangunan.
2: Najib menjelaskan pemerintah masih memastikan pihak yang bertanggung jawab serta tujuan pembangunan melalui koordinasi dengan dinas terkait. Aspek perizinan juga akan dikaji karena lokasi berkaitan dengan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai. Pemerintah akan meminta telaahan mengenai kondisi dan aliran sungai di sekitar lokasi. Najib menegaskan pemerintah Kabupaten Serang mendukung investasi yang masuk ke daerah selama memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan tata ruang. Jika kegiatan sesuai peruntukan, proses perizinan tetap harus diselesaikan. Namun, jika tidak sesuai tata ruang, pembangunan tidak dapat dilanjutkan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Aida andalkan kekompakan dan kontrol emosi di lapangan. Selengkapnya Kartika Rahmi melaporkan.
3: Atlet futsal putri Kabupaten Serang Aida Nailatul Rohma mengandalkan kekompakan, kemampuan membaca permainan, dan pengendalian emosi dalam menghadapi pertandingan. Pemain yang berposisi sebagai sayap kiri itu menyebut kerjasama tim menjadi salah satu kunci agar permainan tetap berjalan sesuai strategi. Aida memiliki pengalaman menghadapi pertandingan yang menurutnya cukup sulit, salah satunya Bina Bangsa Cup 25. Saat itu timnya hanya memiliki 7 pemain, terdiri dari 2 pemain cadangan, 1 kiper dan pemain lainnya. Kondisi tersebut membuat tim mengalami kesulitan pada pertandingan awal.
4: Itu kita cuman ada 7 orang doang, Kak.
3: Mm-hmm.
4: Cadangan 2, kiper 1, sama pemain 1.
3: Mm-hmm.
4: Terus di situ angkatan kelas 11 semua. Itu nggak ada kakak kelasnya, Kak.
3: Mm-hmm.
4: Jadi pas pertandingan awal, kita mengalami kesulitan untuk mencetak gol lebih banyak.
3: Mm-hmm.
4: Cuman dapat 1-0 doang, Kak.
3: Mm-hmm.
4: Ke babak selanjutnya, gitu.
3: Dalam membaca permainan lawan, Aida menyebut timnya memiliki cara memancing lawan keluar agar ruang permainan menjadi lebih luas. Pola tersebut dilakukan dengan memainkan bola dari area tertentu dan mengatur pergerakan pemain sehingga permainan dapat dikembangkan. Menurutnya membaca perkembangan lawan juga penting karena kemampuan setiap tim dapat berubah. Sebagai pemain sayap kiri, Aida mengutamakan gerakan mengecoh lawan, membalikan badan, menjaga penguasaan bola, dan menendang menuju sasaran. Ia mengaku lawan menjadi hal yang paling diwaspadai karena perkembangan kemampuan lawan tidak selalu dapat diketahui. Selain kemampuan teknis, pemain harus tetap menjalankan pola yang telah disiapkan bersama tim. Pengendalian emosi juga menjadi perhatian. Aida pernah mengalami emosi ketika kesulitan mencetak gol. Pelatih mengingatkan agar pemain tidak terbawa emosi karena dapat mengacaukan strategi. Kesalahan rekan juga harus dihadapi dengan menahan emosi agar permainan tidak kehilangan arah.
4: Jadi kita mancing dulu, kalau mancing lawan untuk keluar. Mm-hmm. Karena biar lapangannya lebih luas, biar polanya juga lebih enak gitu.
3: Aida berharap pengalaman latihan dan pertandingan dapat meningkatkan kemampuannya. Selain target, ia memiliki keinginan untuk bermain di tim nasional. Ia menyadari target membutuhkan proses dan kesempatan. Latihan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan prestasinya, termasuk kemampuan membaca situasi, menjaga kekompakan, dan mengendalikan emosi. Dari Serang, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
0: Beralih ke Kota Tangerang, pendengar. Pemkot Tangerang menaikkan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebesar 15% mulai September 2026. Kenaikan tersebut membuat tambahan penghasilan P3K berkisar Rp400.000 hingga Rp1.3 juta per bulannya, pendengar. Kepala BKPSDM Kota Tangerang, Jat Miko, mengatakan kebijakan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Tangerang tentang peningkatan penghasilan atau pun penambahan tunjangan P3K. Menurutnya kenaikan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan juga kontribusi P3K dalam mendukung pemerintahan serta pelayanan publik. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Syahrudin meminta kenaikan tunjangan tersebut diimbangi dengan peningkatan kinerja dan juga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan kesejahteraan yang diberikan Pemkot Tangerang harus dibalas dengan performa kerja yang semakin baik. Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah dengan dampak kerusakan lahan pertanian paling parah akibat kemarau panjang. Wilayah tersebut mengalami kerusakan ringan hingga berat serta kegagalan panen ataupun puso seluas 10 hektar. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.

0: Pusok yang terkonfirmasi melalui petugas kita POPP di lapangan.
1: Kecamatan Sukaresmi, Paneglang, menjadi wilayah dengan dampak kerugian lahan pertanian paling parah akibat kemarau panjang di Kabupaten Paneglang. Lahan budidaya padi milik warga mengalami tekanan kekeringan ekstrim hingga memicu kegagalan panen di sejumlah wilayah. Pengawas organisme pengganggu tumbuhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Paneglang, Asep Mahpudin merinci data kerugian terbesar terkonsentrasi di Desa Pasir Kadu. Seluruh kategori kerusakan mulai dari ringan hingga pusok mendominasi wilayah tersebut. Ia merinci 5 hektar masuk ke dalam rusak ringan dan 15 hektar rusak berat. Wilayah tersebut juga mengalami kegagalan panen atau pusok seluas 10 hektar.
0: Kalau pusok yang terkonfirmasi melalui petugas kita POPP di lapangan, kalau sudah diklaim hasil pengamatan tetap atau keliling, itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau sudah diklaim sebagai level pusok, karena memang sudah tidak bisa dilakukan penanganan lagi baik pompanisasi ataupun pipanisasi.
1: Menurutnya, akumulasi kerusakan di Desa Pasir Kadu memperlihatkan kerentanan sektor pertanian terhadap fenomena cuaca kering berkepanjangan tahun ini. Petani kehilangan sumber air irigasi utama yang selama ini mengairi lahan sawah produktif mereka. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan data kerusakan tanaman pangan guna merumuskan langkah penanganan secara tepat sasaran. Pendataan intensif dilakukan di seluruh kecamatan terdampak untuk meminimalisir kerugian lanjutan bagi petani. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum Bank BJB KCK Banten meningkatkan pelayanan dengan melibatkan jajaran manajemen secara langsung. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Hari pelanggan ini kami berharap juga bahwa nasabah-nasabah Bank BJB agar semakin...
4: Pelayanan nasabah menjadi fokus Bank BJB KCK Banten dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional. Jajaran manajemen ikut turun langsung melayani nasabah yang melakukan transaksi di kantor BJB KCK Banten. Kepala Pimpinan BJB KCK Banten Farida Siregar mengatakan, pelayanan langsung kepada nasabah menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Pelanggan Nasional yang digelar tahun ini. Selain pelayanan transaksi, BJB KCK Banten memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi nasabah pensiunan. Kegiatan juga diisi senam jantung dan sarapan pagi bersama. Ia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi BJB untuk mendengar masukan nasabah, sekaligus memperkenalkan layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan. BJB KCK Banten berharap kepercayaan nasabah terus meningkat termasuk dari pelaku usaha di wilayah Banten.
3: Dengan Hari Pelanggan Nasional kami melaksanakan layanan gratis pemeriksaan kesehatan untuk para pensiunan, senam juga jantung sehat, dan sarapan pagi bersama. Lalu Ibu Bupati dan Direktur Operasional kami melayani dan membersamai nasabah dalam melaksanakan transaksi hari ini.
4: Produk yang ditawarkan mencakup tabungan, deposito, transaksi perbankan hingga fasilitas pembayaran. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Resmi dikukuhkan Kepala BI Banten tanggapi harapan pelajar soal beasiswa tingkat SMA. Selengkapnya Nurul Fadia melaporkan.
5: Wacana pembukaan beasiswa Bank Indonesia untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA di Banten mulai mendapat respon. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menyatakan penentuan skema beasiswa sepenuhnya menjadi kewenangan BI Pusat. Kepala KPWBI Provinsi Banten Sofwan Kurnia menjelaskan pihaknya saat ini masih menjalankan program magang untuk siswa SMK. Sementara beasiswa SMA masih dalam tahap evaluasi di tingkat pusat. Pihak daerah hanya bertugas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan.
6: Kita sedang evaluasi lagi, sedang kita ases. Bukan kebijakan dari kantor pusat, kalau kami itu di daerah itu melaksanakan aja.
5: Sebelumnya, aspirasi datang dari pelajar SMA N6 Kota Serang, Jikra Aulia. Ia menilai program pembinaan BI terkesan kurang merata karena fokus ke siswa SMK. Padahal, pelajar SMA juga menghadapi kebutuhan finansial yang mendesak untuk melanjutkan pendidikan, bahkan tak sedikit siswa berprestasi yang terancam putus sekolah.
7: Makanya semoga BI bisa buka kuota buat anak SMA juga. Nggak harus banyak. Yang penting ada kesempatan buat kita yang berprestasi, tapi terbatas biaya.
5: Para pelajar berharap, lewat momen kepemimpinan baru di KPWBI Banten, aspirasi

0: Ini seiring banyaknya industri yang berencana melakukan investasi, Pemkot menilai penataan ruang perlu disesuaikan agar dapat mendukung perkembangan investasi. Revisi RTRW juga akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional yang berkembang termasuk penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang menjadi salah satu acuan dalam kegiatan berusaha.
1: Jadi semua wilayah pasti terreview atau revisi, semua wilayah yang di kurang lebih di 16.900 hektaran itu, seluruh wilayah kota Cilegon itu pasti terkena. Cuma revisinya ada yang signifikan atau yang sporadis atau berubah total. Tadi yang saya bilang kayak PSN itu kan buat Indonesia Power. Kalau udah bicara PSN maka peraturan menyesuaikan kepada PSN.
0: Selain itu RTRW baru diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur strategis dan proyek strategis nasional. Pasalnya sejumlah rencana pembangunan yang berkembang saat ini belum terakomodasi dalam RTRW tahun 2020, salah satunya terkait pengembangan infrastruktur, ketenaga listrikan, dan wilayah Suralaya. Pertimbangan lainnya adalah risiko bencana dan ketahanan wilayah. Kota Cilegon memiliki potensi bencana alam maupun bencana industri, sehingga aspek mitigasi dan antisipasi bencana perlu diatur secara lebih detail dalam RTRW tersebut. Terlebih, dengan semakin berkembangnya kawasan industri, risiko dan potensi bencana industri juga perlu menjadi perhatian dalam penataan ruang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pembangunan di Kadubereum diminta dihentikan sementara. Aida, andalkan kekompakan dan kontrol emosi di lapangan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Rizky Febian Bergar dengan Aminlah Bersamaku. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 4 sore lepas 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, siapa di sini yang baru tahu juga kalau ternyata arti tenang itu beda-beda nih buat setiap orang. Ada yang tenang kalau udah punya rumah, ada juga yang tenang kalau masa depan anak ini udah dipersiapkan gitu ya. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi nih pendengar. Nah, buat Anda yang mungkin sedang mempersiapkan masa depan, juga tenang saja gitu ya. Karena sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring gitu ya pendengar, by Pegadaian, yang bisa mulai dari 1 gram saja nih pendengar. Jadi tidak perlu nunggu untuk punya uang banyak dulu gitu ya, untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi nih pendengar, nilai cicilannya tetap sampai lunas gitu. Jadi meskipun harga emas ini mengalami kenaikan gitu ya, jadi tidak perlu nunggu nanti gitu pendengar untuk memulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang gitu ya. Ayo mulai dari sekarang temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja mulai dari Tring.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional.

0: Trigger, seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di sore hari ini? Kami sudah terhubung bersama Satlantas Polresta Sarangkota. Ada Ibtu Heri Prianto, pendengar yang sudah tersambung bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Ibtu Heri.
1: Selamat sore, Mbak. Selamat sore, pendengar RRI Banten.
0: Kabar baik, Ibtu Heri, hari ini, Ibtu?
1: Alhamdulillah, Mbak. Sehat walafiat, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan untuk arus lalu lintas juga di sore hari ini juga baik ya, Ibtu ya.
1: Okay. Siap, Mbak.
0: Oke, baik. Mungkin bisa langsung disampaikan, Ibtu Heri, seperti apa informasi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang saat ini. Silakan, Ibtu Heri.
1: Selamat sore pada pendengar RRI Banten. Dilaporkan untuk arus lalu lintas secara umum wilayah Kota Serang di perempatan mulai dari Ciceri, Sumur Pecung, Pisang Mas, dan Kebun Jahe. Untuk arus lalu lintas secara umum masih lancar terkendali, Mbak. Dan untuk kepulangan jam kerja ini memang ramai, Mbak. Tapi alhamdulillah masih ramai dan lancar, Mbak.
0: Oke, baik. Berarti memang sejauh ini untuk wilayah Kota Serang ramai lancar begitu ya, Ibtu Heri?
1: Betul, Mbak. Ramai lancar. Dan disampaikan informasi untuk pengguna jalan. Untuk jalan di Ponogoro, itu mulai dari simpang perempatan Pocis sampai dengan simpang kantor pos, agar berhati-hati karena ada perbaikan bahu jalan yang di sebelah kanan.
0: Oke, baik. Berarti ada perbaikan jalan ya tadi ya. Nah, ini kalau imbauan untuk pendengar Pro 1 Banten, selain tadi ada pengalihan arus, mungkin Ibtu Heri silahkan.
1: Mana nambah, jadi tidak ada pengalihan arus, masih berjalan secara normal agar pengendara tetap konsentrasi dan berhati-hati dalam berkendara, taati rambu-rambu, dan harus selalu konsen. Sementara itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibtu Heri, sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu, Ibtu Heri. Selamat sore. Selamat bertugas kembali.
1: Selamat sore. Salam presisi, Mbak.
0: Salam presisi, Ibtu Heri.
2: Informasi lalu lintas.
0: Demikian mendengar terkait dengan informasi arus lalu lintas di sore hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui, pendengar. Kami tunggu ya di 08111 450 949.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Silakan buka website kami.
4: Ya, ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
5: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasate.
6: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
7: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
8: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
9: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Manjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Manjangan kecil dijual sebesar 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Manjangan kecil dijual 500 miliar rupiah. Faktanya yang tayang pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Manjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan juga kawasan strategis. Sekian cek fakta sore ini, pendengar. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet nggak ya, Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
4: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
3: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya, Bu?
4: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
3: Oh gitu, wah mantap ini sih, Bu. Tanpa amplop-amplopan.
4: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
5: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

Debasi pendengar dengan bahagia sejak pertama ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 sore lepas 36 menit, bukan jam 6 sore ya. Baru jam 5 sore ini pendengar ya, tidak terasa waktunya pengen cepat-cepat aja gitu. Dan untuk Anda yang sudah bahagia sejak pertama daftar lelarian gitu ya, mungkin sudah tidak sabar untuk mengambil nomor BIB. Nah ini masih ditunggu ya pendengar ya. Yang kemarin belum sempat mengambil nomor BIB, mungkin bisa diambil sekarang. Nomor BIB ini dibuka sejak kemarin sampai dengan besok nanti pendengar, di jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam ya. Jangan lupa juga ada banyak door prize nanti ya. Jadi untuk Anda silahkan, jangan sampai udah daftar tapi gak jadi ngambil nomor BIB-nya atau gak jadi ikut lari. Harus lari. Selain untuk kesehatan juga ada banyak door prize tentunya ya. Silakan sekali lagi untuk pengambilan nomor BIB ini ditunggu di kantor RRI Banten pendengar.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro 1 94,9 FM.

Pendengar Pro 1 Banten, untuk Anda juga harus lebih hati-hati nih pendengar, karena saat ini juga mulai banyak aksi kriminalitas begitu ya. Bahkan memang cukup marak akhir-akhir ini pencurian sepeda motor gitu. Ini juga harus lebih berhati-hati pendengar. Dan berkaitan dengan itu, kepolisian resor ataupun Polres Lebak ini juga masih memburu pelaku dalam dua kasus pencurian kendaraan bermotor begitu ya, yang sempat viral di media sosial pendengar, di mana Kapolres Lebak AKBP Arninsi ini juga menyatakan bahwa pihaknya menangani 3 perkara curanmor yang menjadi perhatian publik setelah beredar luas di media sosial pendengar. Di mana ia mengatakan bahwa dari 3 perkara curanmor yang viral di media sosial, 1 perkara sudah berhasil diungkap, sementara 2 perkara lainnya ini masih dalam pengejaran begitu. Dan kedua tersangka saat ini juga masih menjalani proses penyidikan untuk mengungkap lebih jauh keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Arninsi juga mengatakan bahwa pengungkapan kasus itu belum disampaikan secara resmi kepada publik karena memang penyidik masih melakukan pengembangan begitu pendengar ya. Langkah tersebut dilakukan agar penyidik dapat memperoleh informasi lebih lengkap mengenai dengan jaringan maupun kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Nah, polisi saat ini juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dalam 2 perkara curanmor lainnya yang sebelumnya viral di media sosial pendengar, dan penyidik juga terus mengumpulkan informasi dan juga bukti untuk mengidentifikasi keberadaan para pelaku. Arninsi menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya mengungkap kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Lebak begitu. Sebelumnya pada akhir Agustus lalu pendengar, Polres Lebak ini juga mengungkap sejumlah perkara curanmor dengan menangkap sebanyak 15 tersangka. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menekan angka pencurian kendaraan bermotor ya, yang masih menjadi salah satu perkara menonjol di Kabupaten Lebak begitu. Dan selain penindakan, Polres Lebak juga memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kemudian juga kepolisian menggandeng masyarakat, tokoh agama, dan juga kepala desa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana curanmor begitu. Tentunya keterlibatan masyarakat pendengar ini juga sangat penting ya, karena memang pencegahan kejahatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan apabila menjadi korban pencurian kendaraan bermotor pendengar. Nah, untuk Anda yang juga mungkin menjadi korban curanmor ini bisa segera melaporkan melalui call center di 110 ataupun 110, atau bisa datang langsung mendengar ke kantor kepolisian sektor terdekat begitu ya. Dan selain melapor ketika menjadi korban, Anda juga diminta untuk meningkatkan keamanan kendaraan. Jadi memang selain juga kita melaporkan sebagai korban, tetapi juga harus dicegah gitu ya, harus lebih waspada terhadap keamanan kendaraan kita sendiri gitu ya. Dan pendengar, sekali lagi tadi untuk yang mungkin menjadi korban, ini bisa melaporkan atau menyampaikan ke call center 110 atau bisa langsung datang ke kantor kepolisian sektor terdekat gitu ya. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Berikut kami informasikan untuk azan maghrib di wilayah Kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.57 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada sekitar waktu 4 menitan lagi deh ya. Untuk ada yang mungkin berencana untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, mungkin bisa mulai bersiap-siap. Yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mungkin bisa menepi sebentar begitu ya ke masjid-masjid terdekat pendengar. Nanti di pukul 17.57 waktu Indonesia Barat, kita juga akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib begitu ya pendengar ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankan.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Pendengar, untuk Anda sekali lagi di sore hari ini yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Dan yang mau mengambil nomor BIB ini masih ditunggu sampai jam 9 malam ya. Kami standby untuk Anda ya. Dan jangan lupa pendengar, dapatkan banyak door prize nanti ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Yang mungkin belum sempat begitu ya untuk mengambil nomor BIB, bisa besok juga dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya pendengar ya. Ditunggu di kantor RRI Banten pendengar.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar Pro 1 Banten, ada yang sadar gak sih pendengar kalau ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang gitu ya. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada juga yang tenang kalau masa depan anak ini sudah dipersiapkan. Dan ternyata ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi nih pendengar. Nah buat Anda mungkin yang sedang mempersiapkan masa depan, tenang saja. Jadi sekarang ternyata ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian pendengar, yang bisa mulai dari 1 gram aja gitu ya. Nah menariknya lagi pendengar, jadi jangan tunggu nanti gitu ya, gak perlu nunggu untuk punya uang banyak dulu gitu, untuk punya emas gitu ya. Karena menariknya lagi, nilai cicilannya ini tetap sama gitu ya, sampai lunas pendengar, meskipun harga emas mengalami kenaikan. Nah jadi gak perlu lagi tuh pendengar nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan, yang penting mulai dari sekarang ya. Ayo temukan arti tenang Anda bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

pagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya untuk malam hari ini pendengar. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bergabung bersama kami di Banten sore ini.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun jalur langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Cost, dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur Rusia. Indonesia, kapal mengangkut barang.
1: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman sih, ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain. Hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu, debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pengurangan bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetak

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
2: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
2: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
4: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
3: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
5: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
6: To my players, we had a very hard pre-season. First, I want to say

0: against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam ya. Setelah di pukul 19 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak warta berita ya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Untuk malam hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik, ini dengan tema menegur dengan penuh kasih dan bijaksana. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda.
1: Salam jumpa kembali dengan saya, Maria Melati, penyuluh agama Katolik Provinsi Banten. Sungguh senang dan bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu pendengar setia Radio RRI dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas permenungan dengan tema menegur dengan penuh kasih dan bijaksana, sesuai dengan bacaan yang tertulis dalam Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sebelum kita berlanjut lebih jauh, maka marilah kita awali permenungan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk selalu rendah hati dan penuh pengampunan. Bantulah kami untuk berani menegur dengan penuh kasih, menerima koreksi, dan mengusahakan perdamaian dengan sesama, baik dalam keluarga, komunitas, sesama, dimanapun kami berada. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih pendengar setia Radio RRI Banten dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kita dengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain supaya ada keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang ada di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia Radio RRI Banten dimanapun berada, menegur dan meyakinkan seseorang akan dosa dan kesalahan tidaklah mudah, karena dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima teguran dan koreksi dari sesama. Karena pada dasarnya kita akan merasa diri paling benar, merasa malu, dan mungkin akan merasa harga diri kita dijatuhkan. Secara manusiawi bisa dikatakan bahwa manusia merasa diri paling benar dan tidak ingin disalahkan oleh sesama. Dalam bacaan tadi, seperti dikatakan dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20, ditekankan tentang pentingnya menegur saudara yang salah dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Tujuannya apa? Untuk membantu saudara-saudari kita kembali ke jalan yang benar dan memulihkan kembali persaudaraan kita. Tujuan kita menegur bukan semata-mata untuk menghakimi atau mempermalukan dia. Maka kita harus berbicara langsung dengan penuh kasih, melakukan pendekatan pribadi, mendengarkan dan membangun kembali hati yang retak seperti Allah yang selalu berusaha mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Hal ini perlu didukung adanya sikap dan doa bersama sehingga menjadi kekuatan untuk membangun kembali apa yang telah terputus. Kita harus tetap saling mengampuni dan mendukung sesama kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kita diajak menjadi pembawa damai dalam keluarga, lingkungan maupun komunitas. Maka kita tidak boleh membiarkan adanya kesalahpahaman terus berlarut-larut. Lalu bagaimanakah kita bisa menegur dan menasihati seseorang? Ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Satu, kita harus memeriksa kembali niat hati kita, yaitu membantu seseorang untuk kembali ke jalan yang benar. Memberitahukan dan melepaskan kembali rasa bersalah atau dosa menjadi lebih benar. Langkah kedua, kita berdoa mohon kebijaksanaan dan bimbingan dari Roh Kudus supaya apa yang kita katakan dan sikap kita menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga, pilih waktu dan tempat yang tepat. Kita semua tahu kadang kita terlalu emosional atau terlalu pingin segera menyelesaikan masalah, tetapi waktunya tidak pas sehingga dapat terjadi kesan tujuan kita untuk mempermalukan dia, padahal sesungguhnya tidak. Yang keempat, memulai dengan kasih dan penuh penghargaan. Jadi kembali kepada niat awal, kita itu melakukan teguran atau koreksi kepada sesama, karena itu kita peduli dan ini harus kita sampaikan dengan lembut hati. Kita harus fokus pada tindakan, bukan menyerang pribadi dan tidak memberikan label negatif kepada orang yang melakukan kesalahan. Seringkali kita itu sudah memberikan label negatif kepada seseorang karena apa yang diperbuatnya. Langkah keenam, kita mendengarkan sebelum menasehati. Kenapa? Terkadang kita hanya mendengar pembicaraan atau masukan dari orang lain, bukan langsung dari pelaku kesalahan, sehingga tidak ada pemikiran yang objektif karena kita hanya mendengar apa kata orang. Langkah ketujuh, sampaikan dengan lemah lembut. Kita harus berani menekan emosi atau amarah dan tetap berkata-kata dengan lembut sehingga tidak terdapat kesan kita ini memarahi. Tetapi kita benar-benar mencoba mendengar secara objektif seperti dalam Injil yang ditulis oleh Efesus 4 ayat 15, katakanlah kebenaran dalam kasih. Yang kedelapan, kita harus tetap hormat meskipun ditolak. Kenapa? Kita semua tahu bahwa pada dasarnya orang yang suka melakukan kesalahan atau orang yang terlanjur berbuat salah itu biasanya tetap membela diri dan mengatakan bahwa dirinya itu benar dan tidak bersalah. Kalau kita sudah melakukan semuanya dan yang bersangkutan tetap tidak mau mengakui kesalahan atau merubah diri, kita hanya bisa berserah, pasrah, kita serahkan kembali kepada kebijaksanaan Allah. Jadi kita tidak ada unsur untuk menghakimi, tetapi kita berusaha berbuat untuk menuntun kembali seseorang ke jalan yang benar. Dengan demikian, kita sudah melakukan perbuatan kasih dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Semoga renungan singkat ini dapat bermanfaat dan menuntun kembali kepada hal-hal yang benar dan kita dapat memperbaiki kembali hubungan yang retak karena kesalahan atau dosa. Semoga renungan singkat ini bermanfaat dan membawa ke arah kebaikan. Dan marilah kita tutup renungan singkat ini dengan doa. Ya Allah yang Maha Kasih, tak ada makhluk yang sempurna di hadapan-Mu. Namun kami mohon tuntunan-Mu agar kami bisa melakukan yang terbaik untuk semuanya. Ajarilah kami untuk menegur dengan penuh kasih, mau menerima koreksi, dan dengan rendah hati mengusahakan adanya perdamaian dengan sesama. Satukanlah kami dan komunitas dalam kasih-Mu agar kehadiran-Mu dapat kami rasakan di tengah kebersamaan kami. Dengan demikian, kehadiran kami pun dapat menjadi pembawa damai untuk banyak orang. Dengan penuh harapan, kami mohonkan doa ini kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan

Berger, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19 lepas 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Sepertinya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengan Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya pendengar ya. Jangan lupa juga untuk Anda yang ingin mengambil nomor BIB masih ditunggu di kantor RRI Banten sampai jam 9 malam. Oke deh, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Abdul Hakim dan juga Agung Nugroho. Ilmafia juga pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, Pak Waki, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Sofwan Kurnia merespon harapan dan aspirasi pelajar terkait wacana pembukaan beasiswa Bank Indonesia untuk tingkat sekolah menengah atas SMA. Penentuan skema dan kebijakan beasiswa sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia Pusat. Sofwan menjelaskan Bank Indonesia saat ini menjalankan program magang untuk siswa sekolah menengah kejuruan SMK. Sementara untuk beasiswa tingkat SMA reguler hingga kini masih dalam tahap evaluasi dan pengkajian di tingkat pusat. Dulu pernah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, masyarakat Kabupaten Serang kini dapat mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring melalui aplikasi Serba Digi. Layanan tersebut memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Sukris Tiorini, saat ditemui di kantornya di hari Jumat 4 September 2026. Ia menjelaskan masyarakat dapat memilih lokasi pelayanan melalui aplikasi sesuai domisili kecamatan atau loket dinas. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat malam ya. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di malam hari ini ya, di hari Jumat 4 September 2026 sampai pukul 24 malam nanti ya. Tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk drama radio dengan judul Sekolah Rakyat, produksi RRI Makassar.
1: Titipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada satu.
2: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Eh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.
4: ...94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar terkait untuk informasi dari WMO, pendengar atau Organisasi Meteorologi Dunia. Ini memperingatkan fenomena El Nino akan menguat dalam beberapa bulan mendatang. Lembaga PBB tersebut juga memperingatkan El Nino dapat mencapai tingkat yang sangat kuat, pendengar. Dan melansir dari Al Jazeera, di hari ini Jumat 4 September 2026, fenomena tersebut diperkirakan berlangsung hingga awal 2027, pendengar, dan kondisi berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, banjir dan panas ekstrim di berbagai wilayah dunia, pendengar. WMO menyebut kemungkinan El Nino ini berlanjut hingga Februari hampir mencapai 100%. Tingkat kepastian tersebut menjadi yang tertinggi yang pernah disampaikan WMO dalam pembaruan mengenai El Nino dan La Nina, pendengar. Kepala WMO Kaleste Saulo mengatakan El Nino kali ini berpotensi menjadi yang terkuat sejak pemantauan dimulai, dan menurutnya kekuatan fenomena tersebut bahkan dapat berada di luar grafik pemantauan yang digunakan selama 4 dekade terakhir, pendengar. Kemudian WMO juga memperkirakan suhu pada September hingga November ini akan berada di atas normal di hampir seluruh wilayah daratan. Pola curah hujan juga diperkirakan menunjukkan respon atmosfer yang kuat terhadap El Nino Pasifik. WMO meminta berbagai pihak segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino, dan fenomena tersebut dapat memengaruhi cuaca, masyarakat, dan perekonomian global.

0: hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi resiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna.

Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, kali ini informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pendengar. Ini bukan sekedar merusak lingkungan saja ya, tetapi juga membawa resiko kesehatan, pendengar. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gangguan kesehatan yang paling sering ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yang pada 27 Agustus 2026 tercatat ada 4.000 lebih kasus ISPA dengan total 13.000 lebih kasus di wilayah terdampak, pendengar. Asap karhutla juga bisa memperburuk keadaan penderita asma, apalagi saat kualitas udara semakin menurun. Partikel dalam asap bisa masuk ke dalam saluran pernapasan dan menyebabkan batuk, kemudian sesak napas, bahkan hingga serangan asma, pendengar. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK juga merupakan salah satu keadaan yang bisa memburuk karena paparan asap. Penderitanya termasuk ke dalam golongan yang perlu diperhatikan, pendengar, saat terjadi kabut asap. Kemudian diinformasikan juga untuk mengurangi kemunculan risiko, pendengar, masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan saat asap sedang pekat, dan penggunaan masker juga dianjurkan jika harus beraktivitas di luar serta mencari pertolongan medis saat gangguan kesehatan muncul. Untuk informasi tersebut kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Halo, Cici Modis. Tahu nggak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sedasir Yure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 26 min cintaku ya.
2: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
3: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
4: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
5: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

dengan menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN mengajukan anggaran Rp240,20 triliun untuk tahun 2027. Anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi program makan bergizi gratis MBG. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 9 DPR Republik Indonesia. Rapat tersebut membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga BGN tahun 2027, Kamis 3 September 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup KLH melakukan penegakan hukum terhadap 21 badan usaha yang lahannya terkait karhutlah di 7 provinsi. Ia meminta proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas karhutlah dilakukan secara transparan dan dapat diketahui masyarakat. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

satu lagu pendengar dari Elis Darliah ya. Apanya dong nih pendengar ya. Ini baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar di malam hari ini, mengawali ruang rindu kita, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar sampai pukul 23 nanti ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, bisa melalui WhatsApp kami di nomor 08 111 450 949.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dan rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500-225.
3: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
4: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
5: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Pendengar sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Jakarta Kalideres, Bapak Niko. Bapak Niko mau gabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu katanya di Pro 1 RRI Banten ya. Ini mau request lagunya dari Leto dengan judulnya Ruang Rindu ya. Dan untuk penyiarnya malam ini sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya. Terima kasih kembali ya Bapak Niko di Jakarta Kalideres. Lagunya sudah ada ya, sudah kami siapkan, ditunggu ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Bea Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, gak cuma pajak loh. Ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya gak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita gak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
3: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
4: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
3: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
4: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
5: Sayur-sayur.
6: Mang, sayur, Mang.
5: Boleh, Teh.
6: Jum-jum minten, pasti masak ikan kembung lagi.
7: Bener, Jeng. Padahal sebenarnya saya lagi pusing banget, Jeng.
6: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
7: Jadi, saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah, kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus? Katanya, barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak, saya bisa dipenjara, Jeng. Ya, wes saya transfer deh barusan.
5: Eleh-eleh, Teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan, Teh.
7: Iya toh, ini saya ditipu, Mang. Mamang kok tahu?
5: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan, Teh.
6: Makanya, Jeng, jangan kalah informatif sama Mamang Sayur.
7: Walah, 5 juta aku melayang.
5: Ini ikan kembungnya jadi, Teh.
7: Gak usah, Mang. Saya udah kembung duluan.

pendengar sudah ada yang request juga nih, pendengar yang mau request, yang request lagu ya, pendengar dari Wisnu katanya di Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Wisnu di Serang. Mau request lagunya dari Paramita Rusadi katanya, Tiada Lagi Asmara ya. Baik, untuk Wisnu ya, lagunya sudah kami siapkan dari Paramita Rusadi, Tiada Lagi Asmara ya. Untuk Anda pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu masih ada sekitar 1 jam lagi. Untuk Anda yang mau request lagu atau mungkin ingin dengerin lagu favorit Anda di malam hari ini ya, ingin bernostalgia gitu ya, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu pendengar. Satu informasi mengenai foto nih ya. Mungkin Anda pernah membuka foto album foto lama pendengar. Kemudian tiba-tiba teringat pada seseorang, tempat atau kejadian yang sudah bertahun-tahun berlalu. Nah, foto ternyata bukan sekedar dokumentasi, tetapi juga dapat menjadi pemicu munculnya kembali kenangan pendengar. Ketika melihat foto lama, gambar wajah, tempat maupun suasana tertentu, ini dapat mengingatkan seseorang pada pengalaman yang pernah dilalui. Jadi tak jarang sebuah foto ini justru membuat seseorang mengingat kembali cerita-cerita kecil yang sebelumnya sudah terlupakan pendengar. Nah, untuk disampaikan juga, foto lama akhirnya bukan hanya menyimpan gambar pendengar, tetapi juga menjadi penghubung dengan pengalaman masa lalu. Karena itu tidak mengherankan jika satu foto yang sudah bertahun-tahun tersimpan mampu menghadirkan kembali rasa bahagia, haru, maupun kerinduan yang pernah dirasakan. Nah, untuk Anda pendengar, mungkin Anda juga punya foto lama, album foto, kemudian ketika Anda lihat-lihat jadi teringat sesuatu gitu ya. Kalau misalnya ada, boleh berbagi cerita atau berbagi informasi pendengar ke Prosoto RR Banten ya, sambil dengerin lagu-lagu nostalgia. Di yang mau request juga masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ini sudah ada juga yang request lagi ya, pendengar di Ruang Rindu mau request lagu, katanya dari Gigi Sang Pemimpi. Ini requestnya dari Fajar di Cilegon, katanya kirim salamnya untuk teman-teman aja yang lagi beristirahat. Baik, untuk Fajar lagunya sudah kami siapkan ya, dari Gigi Sang Pemimpi.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
5: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Effendi, Abadilah Cinta Pendengar baru saja kami udarakan untuk Anda. Dan kebersamaan kita di Ruang Rindu tinggal 6 menit lagi pendengar. Dan ini sudah ada requestan terakhir ya dari Audi. Katanya mau request lagunya dari Ahmad Albar Biskota. Baik ya, untuk Audi lagunya sudah kami siapkan. Dan ini sekaligus mengakhiri Ruang Rindu kita di malam hari ini pendengar. Namun kebersamaan kita masih sampai satu jam ke depan, sampai pukul 23 waktu, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

juga sebagai hari solidaritas jilbab internasional. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap perempuan muslim berhijab, pendengar. Peringatan tersebut menegaskan jilbab sebagai bagian dari identitas, kemudian hak dan kebebasan menjalankan keyakinan beragama. Nah, berbagai kegiatan biasanya digelar melalui kampanye media sosial, diskusi publik, seminar, dan aksi solidaritas. Kegiatan tersebut pendengar mengangkat toleransi, keberagaman, serta penghormatan terhadap pilihan perempuan muslim dengan menggunakan jilbab. Nah, kalau untuk Anda sendiri pendengar, di tanggal hari ini 4 September diperingati sebagai apa? Kalau mungkin Anda saat ini sedang berulang tahun, selamat ulang tahun, atau mungkin Anda sedang merayakan hari-hari bahagia Anda di tanggal hari ini, boleh berbagi informasi atau berbagi cerita menarik pendengar ke Prosotorari Banten di 0811145094949.

informasi dari dunia olahraga pendengar dari Liverpool ya. Di mana Liverpool ini memburu kemenangan perdana di Premier League 2026-2027 pendengar saat bertandang ke markas Ipswich Town, dan pertandingan berlangsung di Portman Road di hari Sabtu 5 September 2026 di pukul 2 waktu Indonesia Barat pendengar. Liverpool datang dengan modal 2 hasil imbang pada 2 pertandingan awal musim. The Reds bermain 2-2 melawan Newcastle United dan Nottingham Forest pendengar. Pelatih Liverpool Andoni Iraola menegaskan timnya membutuhkan kemenangan untuk membangun momentum positif di kompetisi domestik. Kehadiran penyerang anyar Bradley Barcola juga menambah pilihan di lini depan Liverpool pendengar. Sementara itu pelatih Ipswich Town Gary O'Neill menyambut pertandingan dengan keyakinan tinggi. O'Neill menegaskan timnya percaya diri mampu meraih hasil positif saat menghadapi Liverpool di kandang sendiri pendengar. Dan untuk informasi tersebut pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Kemudian pelatih Bali United Johnny Jansen puas dengan penampilan anak asuhnya dan ia memuji semangat juang pemain di hadapan suporter pendengar. Perwakilan pemain George van der Sande puas dengan kemenangan awal Bali United, ia mengingatkan persaingan ketat bakal terjadi musim ini setelah kebobolan di menit akhir pendengar. Dan informasinya kami kutip dari rri.co.id.

Saya tidak mengerti pekerjaanku. Ibu khawatirkan jalan yang ku tempuh. Ku tak pernah berharap mereka pahami selama doa terkirim tanpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 5 bulan September tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali ya pagi hari ini Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini pendengar. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa kami akan menghadirkan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengarnya di Banten pagi ini ya. Dan juga nanti akan ada Mutiara Pagi, ada Warta Berita pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi Pendengar ya, pada pagi hari ini dengan Rindu Syekh Ali Jaber Pendengar dengan tema Sholat Subuh. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah. Bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya? Karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertahan.

mencintai Allah dan Rasulnya, banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basyirul masyaina fi dhulami ila

akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses.

saya sebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

tema salat subuh pada pagi hari ini pendengar. Dan nanti ya pukul 6 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan hadirkan update informasi terkini pendengar ya, dalam Warta Berita Daerah. Jadi pastikan Anda tetap

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Si Serba Diji, kita manggil deh tempat layanan dulu.
3: Ya, magang. Ya, magang ini lumayan nih buat fast graduate gue.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Serba Diji memudahkan masyarakat mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring. Hak jemaah umroh terdampak bencana dipastikan tetap terlindungi. Berikut berita selengkapnya. Serba Diji memudahkan masyarakat Kabupaten Serang mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Fitria Aulia melaporkan.
4: Masyarakat Kabupaten Serang kini dapat mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring melalui aplikasi Serba Diji. Layanan ini memudahkan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke Disdukcapil. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Sukristiorini, saat ditemui di kantornya pada Jumat 4 September 2026. Ia menjelaskan, pemohon dapat memilih lokasi pelayanan sesuai domisili kecamatan atau loket dinas melalui aplikasi. Setelah

0: itu, masyarakat dapat menentukan jenis layanan yang dibutuhkan, termasuk pencetakan KTP elektronik karena hilang, rusak, perubahan data, maupun perubahan status.
1: Caranya mudah ya, dengan aplikasi Serba Digi, kita memilih tempat layanan dulu. Ya, tempat layanan sesuai dengan domisili kecamatan masing-masing, atau pilih loket dinas, pilih UPT ataupun bisa pilih loket dinas. Kemudian memilih jenis pelayanan pencetakan KTP ya. Untuk kebutuhan yang seperti apa? Apakah hilang ataupun rusak ataupun perubahan status misalnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu.
0: Bagi masyarakat yang mengalami kendala menggunakan aplikasi, pengajuan tetap dapat dilakukan secara langsung. Pemohon dapat mendatangi UPT di Dukcapil terdekat, loket dinas, atau kantor di Dukcapil Kabupaten Serang untuk mendapatkan bantuan petugas. Selain pengajuan daring, masyarakat juga dapat memilih layanan pengiriman KTP elektronik yang telah selesai melalui Tiki dan Pos Indonesia. Di Dukcapil Kabupaten Serang mengimbau masyarakat memanfaatkan Serba Digi untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Kita beralih ke Tangerang, pendengar. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak memastikan hak jemaah umroh di daerah terdampak bencana tetap terlindungi. Penundaan keberangkatan dilakukan bagi jemaah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Daniel meminta travel tetap menjamin hak keuangan, keberangkatan, dan pelayanan jemaah. Ia mengatakan Kementerian Haji dan Umroh masih melakukan verifikasi terhadap sekitar 3.900 travel umroh. Verifikasi dilakukan menyusul adanya sejumlah kasus penipuan yang merugikan jemaah. Daniel menyebut Kementerian Haji dan Umroh telah memblokir 3 travel yang terbukti merugikan jemaah. Pemerintah juga belum membuka izin baru bagi travel umroh hingga proses verifikasi selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan travel yang beroperasi memiliki izin dan mampu memberikan perlindungan kepada jemaah. Pemkot Cilegon minta PMK Serang bayar retribusi sampah secara dicicil. Rohmanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Cilegon meminta pemerintah Kabupaten Serang segera menyelesaikan utang retribusi sampah sebesar 1,3 miliar rupiah. Meski pembayaran belum dapat dilunasi seluruhnya, pada tahun ini Pemkot Cilegon memberikan kelonggaran agar utang retribusi tersebut dapat dibayarkan secara dicicil. Utang tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang terkait pembuangan sampah dari wilayah Kabupaten Serang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung Kota Cilegon sejak tahun 2022 hingga 2024. Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiade Putra mengatakan dalam proses penagihan retribusi tersebut pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Pemkot Cilegon juga memberikan kelonggaran kepada Pemkab Serang dengan menawarkan skema pembayaran secara dicicil, baik separuh maupun sepertiga dari total kewajiban. Pemkab Serang diminta menganggarkan pembayaran tersebut melalui anggaran belanja tambahan atau ABT tahun ini.
4: Pembayaran ya, sampah dari Kabupaten Serang yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, memang ada beberapa yang belum terbayarkan, kurang lebih angka 1,3 yang hingga 1,5 sekian. Nah, saya sudah kebetulan Pak Sekda Kabupaten Serang agar mohonlah di perubahan ini ada pembayaran, walaupun misalnya tidak semua pun, minimal ya mungkin sepertiganya atau setengahnya bisa diangkatkan di perubahan.
3: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melayangkan surat penagihan utang retribusi sampah kepada pemerintah Kabupaten Serang. Informasi penagihan juga telah disampaikan sebanyak 4 kali, namun hingga saat ini Pemkab Serang belum memberikan respon terkait surat penagihan yang telah dilayangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Dengan adanya kelonggaran pembayaran secara bertahap, Pemkot Cilegon berharap kewajiban retribusi sampah tersebut dapat segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin Melap. Porkan.
2: PMK Pandeglang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui rasionalisasi dan efisiensi anggaran di seluruh OPD. Pemkab berencana menggelontorkan dana minimal 80 hingga 100 miliar rupiah demi mengatasi persoalan infrastruktur jalan secara bertahap. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan fraksi-fraksi dewan guna menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi menyatakan, pemerintah daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah efisiensi tersebut bertujuan untuk menghimpun dana maksimal untuk pembangunan jalan. Menurutnya, optimalisasi pendapatan asli daerah turut menjadi fokus pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR guna menghindari defisit anggaran tahun ini. Evaluasi kinerja Dinas Penghasil Anggaran disebutnya digencarkan agar target pendapatan tercapai secara optimal.
6: Saya sudah menyampaikan bahwa saya, Pak Sekda, TAPD sudah diperintahkan oleh Ibu Bupati di anggaran perubahan ini untuk melakukan rasionalisasi anggaran, untuk melakukan efisiensi anggaran di semua OPD, baik itu di tataran dinas maupun di tataran kecamatan. Nah, ketika hasil rasionalisasi ini ada anggaran, baik itu dari sisa gaji, dari sisa kegiatan yang lain, nah itu akan dialokasikan ke anggaran infrastruktur jalan di anggaran perubahan ini.
5: Walau demikian, Iing mengakui anggaran 100 miliar rupiah belum mampu merampungkan seluruh persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang secara menyeluruh. Namun pembangunan fisik jalan disebutnya tetap akan dikebut secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahun. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: BI Banten perkuat sinergi untuk akselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Cecilia Tiara melaporkan.
7: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Banten memperkuat sinergi strategis dengan stakeholder di Banten untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi daerah. Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan capaian ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional dapat terus berlanjut secara inklusif. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten, Sofwan Kurnia, menyampaikan indikator makroekonomi Banten saat ini menunjukkan kondisi yang cukup solid. Pertumbuhan ekonomi yang stabil serta tingkat inflasi yang terkendali menjadi daya tarik utama bagi para investor dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut, kata dia, dinilai menjadi momentum penting bagi daerah untuk memanfaatkan peluang masuknya arus investasi. BI Banten berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam merancang arah kebijakan ekonomi yang terukur dan berbasis data.
8: Di peluang dan tantangan, Banten saat ini ekonomi solid. Inflasinya terkendali, pertumbuhan ekonominya selama kita di atas, investasinya dalam 3 tahun terakhir kita masuk yang perspektif menarik dari tempat investasi, sehingga kesempatan yang baik ini harus kita gunakan agar kita bisa terus mendorong
7: cepat lagi. Sofwan menegaskan penguatan sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan berbagai potensi daerah. Pihaknya siap mendukung kemitraan strategis dengan Pemprov Banten untuk mendorong akselerasi pembangunan di berbagai sektor unggulan. Langkah kolaboratif ini juga ditujukan untuk memperluas jangkauan program-program pengembangan ekonomi, mulai dari penguatan UMKM, digitalisasi transaksi daerah, hingga penciptaan lapangan kerja baru bagi warga. Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi kontribusi BI yang konsisten menjadi mitra Pemprov Banten dalam mengawal stabilitas perekonomian daerah. Ia berharap kepemimpinan baru di KPWBI Banten semakin solid dalam mengawal program-program strategis daerah.
8: Selama ini alhamdulillah BI menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Banten, khusus terkait dengan literasi keuangan, pasti terkait dengan ekosistem keuangan, juga soal menjaga inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dan semoga kemitraan itu berjalan dengan baik. Dan selamat bertugas kepada Pak Sofwan dan juga terima kasih kepada Pak Menteri selama ini atas pengabdiannya di Indonesia.
7: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Perjalanan Aida Nayatullah Nailatul Rahma sebagai atlet futsal putri Kabupaten Serang tidak langsung mendapat dukungan penuh dari orang tua. Sarah Fatmawati melaporkan.
9: Perjalanan Aida Nailatul Rahma sebagai atlet futsal putri Kabupaten Serang tidak langsung mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Pilihan Aida menekuni olahraga futsal sempat berseberangan dengan harapan keluarga yang menginginkannya menempuh bidang keperawatan. Namun pilihan tersebut tidak membuat Aida berhenti menjalani latihan. Ia justru terus mengikuti kegiatan futsal dan memperlihatkan keseriusannya melalui pertandingan yang dijalani. Aida mengaku tetap berusaha menunjukkan keseriusannya dengan mengikuti pertandingan dan mengajak orang tuanya menyaksikan langsung proses yang dijalaninya.
10: Awalnya saya nggak didukung orang tua, karena orang tua pengennya saya tuh masuk ke perawatan, bukan ke dunia olahraga. Terus saya mencoba untuk mengajak orang tua, kalau misalnya saya ada pertandingan, saya mengajak orang tua untuk menonton saya. Gimana saya udah sejauh ini gitu kan, proses selama ini.
9: Menurut Aida, ajakan kepada orang tua untuk melihat pertandingan menjadi bagian dari upayanya memperlihatkan perkembangan yang telah dicapai. Ia ingin keluarga mengetahui proses latihan serta perjalanan yang sudah ditempuhnya sejak mulai menekuni futsal ketika duduk di kelas 1 SMA. Perkembangan prestasi yang diraihnya kemudian membuat respon orang tua berubah. Aida menyebut keluarga merasa senang dan bangga ketika melihat pencapaian yang telah diraihnya bersama tim maupun secara pribadi. Termasuk ketika dirinya mendapatkan penghargaan sebagai top skor.
10: Pasti yang pertama itu senang dan bangga. Udah sejauh ini terus dapat prestasi bersama tim, juga prestasi pribadi gitu kan, bisa dapat top skor gitu.
9: Aida menilai dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan yang sedang dijalaninya. Ia tetap berusaha menjaga latihan dan pendidikan secara bersamaan. Terlebih saat ini dirinya menjalani kuliah semester pertama jurusan ilmu keolahragaan. Dari Serang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
2: Pemerintah Kota Serang menargetkan 2.000 pemuda mengikuti pelatihan vokasi dan magang bergaji setara UMR untuk memperkuat atau memperluas kesempatan kerja. Lucia Stari melaporkan.
11: Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran, pemerintah Kota Serang menjalin sinergi dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Serang. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan kuota besar pelatihan kerja dari pemerintah pusat yang mencapai 15.000 kuota secara nasional. Rendahnya penyerapan program di tingkat lokal pada gelombang sebelumnya yang berada di bawah 100 orang, membuat pemerintah Kota Serang mengambil langkah strategis. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, para lurah dan pengurus lembaga pelatihan kerja diinstruksikan untuk memasifkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW, agar informasi peluang kerja ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
12: Kemudian magang, kayak magang ini lumayan nih, buat fresh graduate, gajinya UMR gitu. Jadi magang, tapi dikasih duit gaji. Selain itu juga nanti ada bantuan, tadi apa tuh? Bampamprog namanya ya, untuk LPK. SPLPK juga ada. Tadi saya juga memberikan penekanan bahwa nanti pelatihannya diusahakan memang betul-betul pelatihan keterampilan yang memang ada serapan tenaga kerjanya. Artinya sesuai dengan permintaan pasar kerja yang ada saat ini.
11: Nur Agis Aulia menargetkan minimal 2.000 warga Kota Serang bisa memanfaatkan peluang tersebut. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah program magang nasional berdurasi 6 bulan bagi para lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate. Tersedia sekitar 16 kejuruan pelatihan vokasi, mulai dari teknik pengelasan hingga penguatan soft skill yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Timnas Voli Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pelatnas diperpanjang hingga September untuk memanfaatkan waktu latihan, seleksi pemain, dan pertandingan uji coba. PBVSI menargetkan tim putra menembus 4 besar, sedangkan tim putri diharapkan masuk 5 atau 6 besar. Wakil Kepala Bidang Pembina Prestasi PBVSI, Laudri, mengatakan seleksi pemain mempertimbangkan aspek teknis, dan kelengkapan administrasi. Tim putra tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan, sehingga persaingan diprediksi berlangsung ketat. Menurut Laudri, kesiapan mental pemain juga menjadi perhatian karena sejumlah pemain muda masih perlu meningkatkan kemampuan menghadapi tekanan pertandingan. Untuk sektor putri, Jepang, Cina, Thailand, dan Korea menjadi sejumlah negara yang diprediksi memiliki kekuatan besar. Sekian warta berita saat ini. Serba Digi memudahkan masyarakat mengajukan pencetakan KTP elektronik secara daring. Hak jemaah umroh terdampak bencana dipastikan tetap terlindungi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi ya kami akan menghadirkan update informasi perakiran cuaca pendengar untuk wilayah Banten dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini untuk Anda pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat ini kami sudah terhubung bersama prakirawan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan pendengar ya, untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Banten dan sekitarnya pada hari ini atau yang berlaku hari ini. Sudah terhubung dengan Citra. Silakan Citra.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 9 September 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah berawan, untuk siang hari diprediksi cerah berawan hingga berawan, sedangkan malam hari hingga dini hari diprediksi berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Untuk potensi tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Citra, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar. Untuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: I've been lonely.
1: Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar ya, untuk menyimak warta berita, pendengar ya. Dan selanjutnya kami akan kembali untuk menemani Anda, pendengar ya, di Banten pagi ini ya. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti kita tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
4: Oh, enggak terlalu.
1: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapat